0: seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
5: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
4: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga memang tidak begitu lama jangka waktunya. Perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
6: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
4: Diperbaiki pasca bencana.
6: Iya, prioritas yang paling prioritas.
4: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
6: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
4: Evaluasi
6: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
4: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
6: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
4: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
6: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya. Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
4: Anggarannya untuk semua itu sekitar
6: 10 triliun ya Pak?
4: Ya, 10 T.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
7: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, pemerintah pusat, ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain, sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita atasi.
5: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
8: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
9: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
8: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Hendaknya sekretaris mempengar. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
9: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
10: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
11: ada hijaunya.
10: Ada hijaunya, ini enggak.
12: Kalau kecukupan pegawai kan gini,
10: yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
9: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
14: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
13: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
15: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
13: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
16: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi. Tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
14: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
17: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
18: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan, yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
17: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
11: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempol yang lalu ya kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
17: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Laporan khusus.
20: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
21: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
20: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
21: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
22: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
23: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
22: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
21: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
0: During the meeting, we adopted important documents, including.
2: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
0: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
21: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.
10: Mendengar mulai terlihat berawan ini kalau di seputaran Klademak ini selihat dari dalam studio keluar nih agak mulai berawan ya. Kalau tadi pagi tuh langit biru cerah mantap, ini sudah mulai berawan-berawan. Apakah nanti akan mendung-mendung atau bahkan nanti turun hujan? Ya sudah, nanti tolong lihat saja. Yang pasti semoga yang punya rencana malam minggu nanti semoga bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah pendengar, tara rasa tongpu kebersamaan di Sorong Pagi ini juga akan selesai nanti di pukul 10, dan di pukul 10 tong masih lanjut pendengar hingga sapu tugas selesai di pukul 11 ya. Tapi nanti berbagai program siaran masih terus berlanjut di Sorong Siang ini nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah di tongpu bagian akhir Sorong Pagi ini saya mau hadirkan informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya, seputar Papua Barat Daya pendengar. Jadi yang saya mau awali ini pendengar mengenai Tompu BMKG Sorong nih, himbau warga supaya waspada potensi karhutlah ini pendengar. Jadi stasiun pemantau atmosfer global SPAG Sorong ini dong menghimbau masyarakat yang ada di Sorong atau di wilayah sekitarnya di Papua Barat Daya ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, karena kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan ini dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran ya apabila terdapat sumber api dari aktivitas manusia. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong Budi Satria dia bilang ini pendengar, berdasarkan dompu hasil pemantauan di kondisi atmosfer, cuaca dan klimatologi, sejumlah parameter meteorologi ini menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya pendengar. Jadi dikatakan, ditegaskan bahwa BMKG tidak memprediksi akan terjadi kebakaran, namun kondisi cuaca saat ini dapat meningkatkan resiko apabila terdapat sumber api dari aktivitas manusia pendengar. Menurutnya potensi tersebut juga dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir dan menurunnya kelembapan udara di siang hari, meningkatnya suhu udara akibat penyinaran matahari yang juga cukup kuat, serta kondisi angin yang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi pembakaran ini. Jadi angin nih lagi kencang-kencangnya ini pendengar. Dan dijelaskan juga oleh Pak Budi, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan ini biasanya dipicu oleh aktivitas manusia seperti dong bakar sampah tanpa pengawasan, terus juga dong buka lahan dengan cara dibakar sampai buang puntung rokok di area-area tuh yang semaknya tuh kering pendengar. Nah berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan HTH dasarian 2 Juli 2020

dan klimatologi yang berpotensi ini meningkatkan risiko kebakaran di Papua Barat Daya. Selanjutnya ini saya punya informasi pendengar mengenai El Nino tingkatkan risiko kebakaran hutan di Papua Barat Daya. Ada berita seperti apa? Nanti akan saya hadirkan juga.

Mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dong mengingatkan masyarakat di Papua Barat Daya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla ini seiring berlangsungnya fenomena El Nino ini pendengar. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong Budi Satria, dia bilang nih kondisi cuaca saat ini nih menyebabkan kelembapan udara tuh menurun sehingga potensi kebakaran nih jadi lebih tinggi pendengar. Dikatakan kalau prediksi BMKG El Nino nih masih berpotensi berlangsung hingga September, Papua Barat Daya memang tidak separah Pulau Jawa yang berpola hujan monsun, tetapi tetap harus waspada, kata Budi. Dia bilang nih beberapa waktu lalu juga ada terjadi kebakaran hutan di wilayah Sorong, jadi BMKG bahkan menyampaikan informasi kepada BPBD mengenai potensi kebakaran berdasarkan analisis faktor meteorologi. Dan dia juga menjelaskan nih pendengar, potensi kebakaran ini bukan berarti kebakaran itu pasti terjadi, tetapi kondisi cuaca yang kemudian membuat api ini lebih mudah muncul, terus bisa menyebar apabila ada pemicu-pemicunya. Nah, kondisi cuaca sekarang ini nih bisa memicunya begitu. Dan kelembapan udara ini rendah sehingga sangat rentan terjadi kebakaran. Karena itu masyarakat dihimbau harus berhati-hati, termasuk tidak buang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas yang dapat memicu api kemudian ditinggalkan, tidak dipantau. Jadi BMKG menghimbau ini seluruh masyarakat ini untuk torang ini meningkatkan kewaspadaan selama musim kering agar risiko kebakaran dapat diminimalkan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Timpan Niki, Polsek Sorong Timur, Dongni beberapa waktu lalu berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau yang disingkat curanmor dengan Dong ada tangkap satu orang terduga pelaku spesialis pencurian sepeda motor depu inisial MEE alias A. Ini dapat tangkap sekitar pukul 17.30 WIT Rabu 22 Juli 2026. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan Sika MH menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polresta Sorong Kota dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pelaku kejahatan yang meresahkan. Kapolsek Sorong Timur AKP Ahmad Wirawi Sudawan STRK SIK juga menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi pendengar di Polsek Sorong Timur ya. Jadi peristiwa pencurian ini terjadi Sabtu sekitar pukul 00.30 WIT di area parkir kantor Distrik Sorong Timur, Jalan Sorong Klamono kilometer 12 Kota Sorong. Korban berinisial LFDK. Sebelumnya ada parkir ini ada sepeda motor di lokasi tersebut dan sebelum istirahat, jadi saat dia bangun sekitar pukul 1.30 WIT, korban mendapati sepeda motornya telah hilang sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sorong Timur pendengar. Oke, itu dia informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya yang dapat saya hadirkan untuk Anda sekaligus menyudahi tompu kebersamaan pendengar di Sorong pagi ini. Sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini edisi Sabtu 25 Juli 2026.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Mendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur, saat ini kita akan menghadirkan pendengar. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Hingga nanti di pukul 15 ya, dan saya Danusya masih akan bersama-sama dengan Anda sampai nanti di pukul 11. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kalau tadi di pukul 9 ya, pendengar terlihat cukup berawan. Nah ini sekarang sudah kembali mulai cerah lagi cuaca di kota kita tercinta. Langit biru mulai terlihat lagi dengan awan yang juga lumayan banyak juga nih saat sekarang ini ya. Nah pendengar, mengiringi suasana siang Anda, tentu saja Anda bisa sambil mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Nah akan saya awali nanti dengan informasi-informasi seputar disabilitas. Kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan beragam musik dan informasi lainnya pendengar di Sorong siang ini. Di antaranya nanti ada informasi-informasi seputar film. Kemudian di pukul 12 ada seni budaya tradisional Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan juga untuk yang mau ikutan pilih-pilih lagu atau request-request lagu, nanti bisa bergabung ya di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14, dan di bagian akhir Sorong siang ini nanti ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Jadi untuk Anda para pecinta dangdut, jangan lewatkan ya Kondang Kontak Dangdut di pukul 14 atau di jam 2 siang pendengar. Itu dia berbagai program siaran di Sorong siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan. Selamat siang Dewa Bok untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya dan di seluruh Indonesia yang selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Saya memutarkan dulu lagu dari Timmy Thomas dengan Dying Inside to Hold You.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Timmy Thomas dengan lagunya Dying Inside to Hold You. Nah, mendengar informasi-informasi seputar disabilitas, mau saya awali dari Blitar. Ini anak-anak disabilitas unjuk bakat nih pendengar di stasiun Blitar dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu. Jadi momen peringatan Hari Anak Nasional 2026 di stasiun besar Blitar berlangsung berbeda nih pendengar. Area ruang tunggunya yang setiap hari dipenuhi calon penumpang pada tanggal 23 lalu hari Kamis ini berubah nih menjadi panggung bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka nih pendengar. Dan dengan penuh percaya diri, para pesertanya ini tampil membawakan berbagai pertunjukan, mulai dari fashion show, paduan suara, hingga atraksi pencak silat. Dan penampilan tersebut sontak juga nih menarik perhatian para penumpang pendengar.

Pendengar masih melanjutkan nih momen peringatan Hari Anak Nasional di Stasiun Besar Blitar yang berlangsung berbeda ya. Jadi dengan penuh percaya diri, para peserta ini tampil membawakan berbagai pertunjukan, mulai dari fashion show, paduan suara, hingga atraksi pencak silat. Dan penampilan tersebut ini menarik perhatian para penumpang saat itu, pendengar, yang tengah menunggu keberangkatan kereta. Tidak sedikit yang kemudian mengabadikan momen itu melalui telepon genggam, sementara tepuk tangan bergemuruh ini juga mengiringi setiap penampilan. Dan ternyata kegiatan ini digelar nih oleh PT KAI Daop 7 Madiun dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi anak-anak penyandang disabilitas. Selain diberi kesempatan tampil di ruang publik, mereka juga diajak menikmati perjalanan menggunakan kereta api secara gratis, pendengar. Para peserta ini juga berkesempatan menaiki kereta api Singasari relasi Madiun Blitar dan kembali menggunakan kereta api berantas relasi Blitar Madiun tanpa dipungut biaya. Dan selama kegiatan berlangsung, mereka juga dikenalkan nih dengan berbagai layanan perkeretaapian, mulai dari proses pembelian tiket, boarding, hingga edukasi mengenai keselamatan selama berada di stasiun maupun di dalam kereta. Dan kemudian juga sebagai bentuk komitmen terhadap layanan yang inklusif, KAI Daop 7 Madiun ini, pendengar, terus melengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas di stasiun maupun di dalam kereta. Selain itu, KAI juga memberikan potongan harga tiket sebesar 20% bagi penyandang disabilitas untuk perjalanan kereta api jarak jauh.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar disabilitas. Hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Persatuan Sepak Bola Amputasi Madura atau PERSAM ini siap berlaga pada turnamen Menpora Cup 2026. Jadi sepak bola amputasi Indonesia dalam kompetisi nasional ini, PERSAM ini memboyong 15 pemain pendengar. Pada laga perdana, PERSAM menghadapi Persewangi Banyuwangi di Kabupaten Bogor. Kemudian Ketua PERSAM Pamekasan Dimas Beruntung, ia optimis terhadap kesiapan mental dan fisik para atlet-atletnya pendengar. Dan kemudian juga dikatakan atau tidak memungkiri, Dimas tidak memungkiri bahwa dinamika pengembangan olahraga disabilitas daerah memang masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi fasilitas dan perhatian pihak terkait. Meski begitu, keterbatasan tidak melesukan tekad mereka pendengar. Sementara itu, Presiden Direktur PERSAM M. Hairul Umam, ia mengungkapkan kisah haru di balik keberangkatan tim demi bisa berlaga di Menpora Cup 2026. Seluruh jajaran tim kemudian melakukan swadaya mandiri ini untuk memenuhi biaya operasional. Jadi melalui semangat kebersamaan dan optimisme tinggi, langkah PERSAM Pamekasan di Bogor ini diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi yang tertinggi, tetapi juga mengobarkan semangat kesetaraan serta inspirasi bagi para atlet disabilitas di Jawa Timur.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Kita ke informasi terakhir pendengar seputar disabilitas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulteng, terus memperkuat komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dengan menyiapkan fitur bahasa isyarat pada layanan informasi digital. Inovasi ini diharapkan memudahkan penyandang disabilitas mengakses informasi layanan hukum secara setara pendengar. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, saat memberikan arahan kepada seluruh jajarannya ini ya pada hari Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Menurutnya, penyempurnaan layanan ini merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menjelaskan inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang mengedepankan kesetaraan tanpa diskriminasi terhadap kelompok rentan. Selain memperluas akses informasi, langkah ini juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan hukum berbasis digital. Jadi dikatakan transformasi pelayanan ini harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam memperoleh layanan hukum. Informasi mengenai Kanwil Kemenkum Sulteng perkuat layanan ramah disabilitas menjadi informasi terakhir kita pendengar seputar disabilitas. Dan sampai di sini juga saya Danusyah menemani Anda di edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pendengar di hari Selasa ya, 28 Juli pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda, rekan-rekan saya hingga malam nanti di pukul 24. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold D. Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir.

Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada di Wobok. Terima kasih di siang hari ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sorong. Siang ini pendengar gantian saya Lucy Arebo menemani Anda ya. Tadi sudah bersama Danusia, sekarang giliran saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 18 nanti.

will rain. Kita juga berharap hujan dulu ya untuk saat ini, karena rumput-rumput sudah mulai terbakar. Kemudian karena terlalu panasnya ya, terjadi kebakaran di sana sini. Saya nggak tahu apakah pengaruh juga dari cuaca panas ini atau ada hal lainnya. Jadi kita membutuhkan hujan dulu untuk saat ini. It Will Rain, lagu pop balada sedih dari Bruno Mars yang dirilis pada 27 September 2011 pendengar. Lagu ini dibuat sebagai jalur suara utama untuk film The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 ya. Dan inspirasi dari lagu ini adalah sebagian lirik ditulis oleh atau saat tur di Amerika Serikat dan diselesaikan setelah Bruno Mars menonton cuplikan film Twilight. Sebenarnya tentang apa sih lagu ini ya? Kalau Anda bisa memahaminya ataupun mengikutinya, mungkin Anda bisa paham bahwa ini sebenarnya mengenai takut kehilangan ya. Bercerita tentang seseorang yang sangat takut ditinggal oleh kekasihnya. Menggambarkan hubungan yang tidak direstui oleh orang tua sang kekasih ya, tidak ada restu. Kemudian mengenai pengorbanan, seseorang yang rela berlutut dan melakukan apa saja agar hubungan mereka tidak berakhir. Arti hujan atau kata hujan di sini melambangkan air mata dan kesedihan yang terus datang setiap hari jika kekasihnya pergi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar, bahaya selalu ada di sekitar kita, pendengar. Tapi kalaupun kita bisa waspada selalu dengan mengurangi berbagai risiko-risiko itu, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran. Seperti beberapa kali yang terjadi saat ini ya, pendengar ya. Dan baru saja terjadi kebakaran diinformasikan oleh pendengar, oleh Kak Evan, dan diinformasikan juga bahwa tadi sempat terjadi kebakaran di Jalan Kalimantan, di gedung atau mes karyawan pabrik air minum kemasan merek tertentu ya, pendengar ya. Dan saat ini sudah ada 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil air tangki yang sudah hadir di TKP sudah, tapi setelah gedung terbakar habis ya, dan sudah mencoba untuk memadamkan api, diinformasikan juga oleh pendengar. Dan dikatakan juga bahwa hal ini terjadi akibat Magicom ya, yang lupa dicabut kabelnya. Dan diduga kuat, baru dugaan ya, masih dalam pemeriksaan tentunya ya, kebakaran karena Magicom dan dispenser yang koslet yang diduga kuat seperti itu. Jadi waspada selalu, hati-hati dengan alat-alat listrik dikontrol. Kalau sudah selesai dipakai, air nasi sudah masak, dicabut saja. Dispenser juga tidak dipakai, dicabut saja ya. Selalu dalam pengawasan kita sendiri, pendengar. Dan diinformasikan bahwa bahaya colokan ganda atau menumpuk steker pada satu listrik, titik listrik ini meliputi panas berlebih, konsleting listrik, dan juga resiko kebakaran. Nah, hal ini yang baru saja terjadi, pendengar. Jadi waspada selalu dengan kondisi sekitar kita ataupun juga alat-alat listrik yang ada di sekitar kita, sekitar Anda. Saya juga seperti itu ya. Sama-sama waspada selalu.

Pendengar, dimana saja Anda berada, menghindari kebakaran di rumah dapat dilakukan dengan menjaga instalasi listrik Anda, mengawasi penggunaan api, dan menyiapkan alat pemadam. Anda bisa mempelajari panduan lengkapnya tentunya ya melalui BPBD ataupun juga membaca tips praktis di Halodoc ataupun juga di Google ya pendengar ya. Nah, berikut yang dapat Anda waspadai, yakni jangan menumpuk colokan pada satu stop kontak. Cabut kabel alat elektronik Anda jika tidak dipakai. Periksa kabel rusak secara berkala. Nah, untuk panduan visual mengenai cara aman menghindari bahaya kebakaran dan stop kontak dan peralatan rumah tangga, bisa Anda cari selengkapnya. Jadi kalau punya gawai atau handphone Android, bisa dicari-cari ya di Google untuk mencari selengkapnya. Kemudian waspada dengan penggunaan dapur dan api, yakni jangan tinggalkan kompor Anda menyala saat memasak. Kalau sudah selesai, berarti langsung dipadamkan ya. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari api. Matikan kompor dan cek gas sebelum pergi. Kompor minyak tanahnya juga dicek minyak tanahnya, cukup tidak ya. Kalau sudah habis biasanya nanti bikin tambah panas, akhirnya meledak juga, hati-hati. Kemudian jauhkan korek api dari anak-anak, jangan merokok di dalam ruangan, sediakan alat pemadam api ringan. Jika Anda mau, Anda bisa mengecek lagi bagaimana cara pencegahannya, apa mencegah dan mengurangi resiko kebakaran di rumah. Dicek lagi, dibuka Androidnya, dibaca selengkapnya ya. Baik pendengar, waspada selalu di sekitar Anda, di sekitar kita, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Demikian musik dan informasi siang hari ini, pendengar, sudah kami hadirkan untuk menemani Anda siang hari Anda di edisi akhir pekan ini ya. Semoga bisa menghibur dan terhibur selalu. Dan masih banyak lagi acara lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda sampai di pukul 18 nanti. Kita akan segera berganti di pukul 12, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Papua.

0: ko mamumpaw, malalim ko doon. Mayroon na abisik, ma'am ko mamalang. Mayroon na abisik, ma'am ko mamalang, tolong pobok, tunasak, masing.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

pendengar, semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini pendengar. Dan saat ini sudah pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Anda sementara mendengarkan lagu-lagu daerah Papua.

saya pohon kehidupan. Ibarat manusia, saya berguna dari rambut sampai kaki. Daun untuk atap rumah, pelepah untuk dinding rumah, kulit pohonnya pun untuk lantai rumah. Tulang daun sagu untuk sapu. Bahkan sudah ada pabrik produksinya di Kabupaten Sorong Selatan. Saya sudah dikenal oleh banyak orang. Ketika diproses secara manual, ditokok, diperas, dan diendapkan, bahkan ampas perasannya berguna. Nah, dari hasil perasan yang berwarna coklat, mudah dibuang, hancur, dan berwarna hitam. Orang Moi, suku asli Sorong, Papua Barat menyebutnya Ela Sagu. Ela Sagu dijadikan media dan pupuk tanaman yang sangat subur. Ela Sagu berasal dari pohon sagu. Sagu, makanan pokok orang Papua. Saya, pohon sagu, pohon kehidupan.

Anda masih mendengarkan lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini. Membuat rindu kampung halaman, rindu orang tua, bapak dan mama, keluarga lainnya. Semoga bisa menghibur ya di siang hari.

Secara fisik, panjang daunnya sekitar 20 cm dan lebarnya 15 cm. Ujung daun meruncing dan bagian pangkalnya membulat. Warna daun hijau tua. Namun di bagian tengahnya, terdapat pola warna daun yang lebih muda. Permukaan daun bagian atas dan bawah tidak rata dan berbulu-bulu kecil. Bulu-bulu ini seperti jarum kecil yang akan menempel pada kulit. Daun gatal, jika digosok, akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Akan tetapi, ketika selesai digunakan pada badan, maka lelah akan hilang dan badan kembali segar. Di Papua, daun gatal atau dengan bahasa Latin Laportea ducumana adalah obat yang mujarab dan dipercaya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan seperti pegal-pegal, kurang enak badan, nyeri, sakit perut, sakit kepala, dan masih banyak lagi. Tanaman daun gatal tumbuh bebas di hutan Papua dan daun gatal bisa dijumpai atau didapatkan di pasar-pasar tradisional di Papua.

Baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Demikian untuk lagu daerah Papua di siang hari ini, pendengar. Kami cukupkan sampai di sini dulu, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan dan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level ke stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambin Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have won
1: national. Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, dia nanti asing. Target kita asing.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

di mana saja Anda berada. Demikian tadi sudah Anda ikuti berita olahraga, dinamika olahraga bersama Pro3 di Jakarta. Dan saat ini sudah kembali bersama Pro1 RRI Sorong. Kita menantikan untuk mengikuti acara Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Halo dan selamat siang pendengar Torang Indonesia. Kembali hadir bersama Anda siang ini. Dan list lagunya adalah Ikotis, Simpan Saja, Doni Suhendra, Akulah Aku, Joker Hanya Kau, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, Lucy Rahmawati, Bukan Tuk Sesaat, Yofi Widianto, Kemenangan Hati, Magneto Mencintaimu, ada Pantom, Pantaska, Juliet Hitam Putih, dan 5 Minutes Teman Biasa. Yang ingin bergabung 324222, juga di 0812-3868-8703. Saya tunggu Anda yang ingin bergabung siang ini pendengar. Selamat siang buat yang lagi berkendaraan, hati-hati di jalan ya. Dan waspada juga untuk Anda yang melewati pepohonan yang sudah agak tua, terus kemudian dahannya banyak, hati-hati ya. Nah, nikmati perjalanan Anda di siang hari ini dengan angin yang lumayan kencang ya pendengar ya. Dan semoga saja terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Ingat, angin lagi cukup kencang, jadi jangan bakar sampah sembarangan ya. Jangan bakar sampah dengan cuaca seperti ini, udah kering ya, panas seperti ini, berangin yang cukup kencang, jangan bakar sampah, jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan kalau bisa pemerintah itu gunung-gunung kah yang banyak alang-alangnya kah, kalau bisa dilewati mobil air, coba tolong siram-siram sedikit kah ya, masyarakat sekitarnya juga supaya bantu-bantu siram-siram yang di gunung-gunung ini. Karena biasanya kalau banyak alang-alang, kalau sudah mulai kering, waduh, kalau sudah matahari bakar deh sampai kering, itu biasanya akan terbakar sendiri. Apalagi kalau tambah ada yang iseng buang puntung rokok sembarangan yang masih menyala ya. Jadi sama-sama kita jaga kita pu hutan ya, kita pu tempat, kita pu rumah dijaga. Dan juga diperiksa lagi instalasi listriknya, jangan menumpuk dengan stop kontak yang banyak di satu colokan itu. Kalau sudah selesai masak nasi cepat dicabut ya. Dispensernya juga jangan dibiarkan terus tertancap di stop kontaknya, dicabut kalau sudah selesai dipakai. Jangan sampai lupa dan jangan sampai lalai. Nanti bisa mengakibatkan kebakaran. Nanti bukan cuma Anda saja yang mengalaminya kalau kebakaran, apalagi kalau rumahnya bersusun-susun, berdempet-dempetan ya. Bisa kena orang lain juga ya, waspada selalu. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Silakan untuk Anda yang bergabung lagi pendengar, mohon maaf nih 324-nya agak sedikit, mungkin masih bermasalah kah? Kalau ada bisa mendengar suara saya langsung dijawab. Ya, halo. Selamat siang Torang Indonesia. Oke, Torang Indonesia selamat siang.
2: Selamat siang Torang Indonesia, Kak Lucy.
1: Baik, siang, silakan.
2: Malaikat Juga Tahu tadi saya pengen itu, Kak Lucy, di Lestari kan?
1: Iya.
2: Malaikat Juga Tahu kan lagunya.
1: Iya.
2: Ya, saya pilih lagu itu yang saya kirim buat Ma Monica di Kasim bersama Buana di Manibela bersama Bung Luhu di Nia Sapanuli, Bung Andi Yudhistira di Bengkulu dan Ibu Bidan Luis di Sorong. Juga buat kawan-kawan di Pabrik, ini sudah mendung tapi angin masih berjep kencang, jadi hujan tidak turun. Turun sudah kasih basah Sorong Nika dan kawan-kawan Kampung Baru, Surya, hujan turun. Buat semuanya. Halo, selamat bertugas, terima kasih.
1: Kasih, selamat siang. Jadi coba lagi pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung lagi di 324222. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Siang.
1: Baik, siang Pak Fendi.
3: Ada gopon.
1: Pak Fendi baru bangun tidur.
3: Yo.
1: Pak Fendi, ini lagunya ada Ikotis, Simpan Saja, Doni Suhendra, Akulah Aku, Joker Hanya Kau.
3: Akulah Aku.
1: Akulah Aku. Oke.
3: Pertama untuk ini saja. Buat ini Luis Buana Buat ini Parete Burete Ketirinya Bogor Afrika dan di Manado, Manado, Atalia,
1: okay.
3: Si Ayu di Ayu Putihnya di Kram. Oke, okay, selamat siang.
1: Ya, makasih, selamat siang.

selalu. 324-222 pendengar, silahkan, saya tunggu yang mau bergabung di siang hari ini. Dan lagunya masih ada, Eka Otis, Joker, Lucy Rahmawati, Yofi Widianto, Magneto, Pantom, Juliet, dan Five Minutes. Silahkan Bu Ana, jangan lupa gabung ya. Ini dia Pak Fendi di Balikpapan ya. Masih di Balikpapan kah Pak Fendi? Ini dia lagunya, salam buat semuanya yang ada di sana.

0: Torang Indonesia.
1: Orang Indonesia masih bersama Anda pendengar. Selamat siang untuk Pak Deki sekeluarga. Tak lupa juga Bapak Otis, Ibu Rete Parete. Selamat beraktivitas dan seluruh tim yang lagi sibuk di jam seperti ini di warung makan Bu Rete. Sehat-sehat selalu semuanya. Dan tak lupa juga untuk Bu Hartini, Bu Bidan Luis, Bu Ana. Selamat menikmati suasana siang hari ini ya. Salam buat keluarga semua. Ini curiga pada capek semua nih habis ikut jalan santai. Kalau yang tidak ikut mungkin siang ini lagi makan siang, lagi santai bersama keluarga. Dan yang lagi beraktivitas, lagi sibuk mau masak, lagi masak-masak, mungkin mau ada hajatan, semoga bisa diselesaikan semuanya dengan baik tanpa kurang satu apapun ya. Dan masih ada Ikotis, Joker, Lucy Rahmawati, Yofi Widianto, Magneto, Phantom, Juliet, dan Five Minutes. Dengan lagunya Ikotis simpan saja, Joker hanya kau, bukan tuk sesaat Lucy Rahmawati, kemenangan hati Yofi Widianto. Mencintaimu Magneto, Pantaska Phantom, Hitam Putih Juliet, Teman Biasa Five Minutes. Ada Bu Hartini, selamat siang Bu Hartini.
2: Selamat siang, orang Indonesia, Mbak Lucy.
1: Orang Indonesia.
2: Kabar Mbak Lucy.
1: Sudah habis makan siang kah?
2: Belum, belum.
1: Belum.
2: Habis gabung ini baru mau makan siang, Mbak Lucy.
1: Oh, iya, ampun. Iya. Oke.
2: Okay. Tadi itu Lucy Rahmawati.
1: Judulnya bukan untuk sesaat Lucy Rahmawati atau itu saja?
2: Iya. Iya, nantinya saya kirim buat Bu Aida, Bu Halima, Bu Suharni, Pak Rute, Bu Rute, Bu Aida, Mama Monika, Mama Du, Mama Ida, Bu Rana, Pak Dan Luis, Ibu Farita, Pak Asrun, Pak Fendi, Pak Buce, Pak Willy, Pak Widi, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Pak Jerry, Ruta, Pak Jerry, Bang Luhut. Pokoknya buat pendengar setia RIP satu seorang semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Selamat menyongsong malam minggu sebentar malam. Semoga semuanya pada sehat. Mbak Lucy, jangan lupa titip salam saya buat si kecil nanti kalau sudah pulang.
1: Siap.
2: Makasih Mbak Lucy. Selamat siang. Selamat siang. Dewo buk, ayo makan siang.
1: Selamat maksi, makan siang.
2: Maksi, maksi, santuy.
1: Selamat makan siang. Ya, Bu Hartini, selamat makan siang ya. Salam untuk keluarga semua. Jam segini paling asik sudah ya. Habis makan siang langsung boci, bobo siang. Apa kabar yang di Manado, Nona Vika, ada Bunda Els, juga tak lupa buat siapa lagi? Oh iya, ada siapa ya? Bang Luhut di Tapanuli, mana ini belum ambil absennya nih? Pak Andi Yudhistira, Pak Leman, Pak Nasrun yang di Sulawesi, dan semua-semua yang lagi mendengarkan, yang lagi di luar kota Sorong semuanya ya, semoga terhibur. Kita dengerin aja lagu yang dipilih Bu Hartini dari Lucy Rahmawati, bukan untuk sesaat.

Susi Rahmawati keren ya, mantan dari personil AB3. Ya kebetulan saya pernah bertemu dan wawancarai mereka bertiga waktu masih di AB3. Susi Rahmawati itu sangat disiplin pendengar dan emang suaranya asli keren sekali. Dan dia sangat disiplin untuk menjaga performa dirinya, termasuk dengan diet segala ya. Dan kita tinggalkan saja Lucy Rahmawati bukan untuk sesaat. Dan selanjutnya masih ada ekotis Joker, Yofi Widianto, Magneto, Phantom, Juliet, dan 5 Minutes. Yang mau ikutan gabung ditunggu ya. Selamat makan siang buat yang lagi makan siang, yang lagi santai, sudah selesai makan siang, terus lagi mau lagi liar-liar nih mau tidur. Selamat menikmati aktivitasnya saja ya. Dan semoga siang ini bisa mendapatkan istirahat yang nyaman. Anginnya juga lumayan kencang ya, jadi bisa lah, gak terlalu kepanasan lah ya. Oke, salam kami buat Anda semua. Dan silakan lagi yang masih ingin bergabung, saya tunggu. Halo, selamat siang. Terputus, coba lagi ya. 324-222. Buat anak-anak kos nih, buat adik-adik yang in the kos, yang lagi ngekos, jaga kesehatan selalu ya. Atur diri baik-baik, atur schedule-nya baik-baik supaya bisa belajar, berteman, ataupun juga melakukan berbagai hal dengan baik. Atur uang yang dikirim oleh bapak dan mama. Apalagi bapak dan mama yang ada kerja di kampung, yang tinggal di kampung, terus kirim uang bulanan untuk adik-adik, diolah atau diatur sebaik mungkin supaya cukup ya, jangan sampai membebani orang tua. Dan sudah pukul 13 lewat 57 menit waktu, bahkan 58 menit pendengar waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan lagi ya untuk menemani Anda semua.

Anda jangan lewatkan di pukul 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan kondang, kontak dangdut. Anda bisa pilih lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Seperti yang kami siapkan, ada yang bisa dipilih gitu ya. Atau bisa dikirimkan buat sahabat keluarga Anda di mana saja berada. Pastikan terus stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Solo.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Ya, selamat siang pendengar. Akhirnya kita sudah jumpa lagi di acara Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Anda bisa bergabung dan memilih lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda siang hari ini. Ada Zaki Yem, Baby Z, Mila Rosa, Ati Adiyanti, ya, Ati Adiyati, Asep Irama, Feni Nur, Aji Surya, Kram Hati, Amastasia Dau dan Jaja Miharja. Silakan nanti untuk bergabung bersama kami di acara kesayangan kita semua, Kondang Kontak Dangdut. Ya, silakan pendengar yang ingin bergabung siang hari ini, ada Gampangan, Zakiem, Berdiri Bulu Romaku, Baby Z, Cinta Kura-Kura, Mila Rosa, Rindu Yang Hilang, Ati Adiyati, Kembalikanlah Dia, Asep Irama, Kanan Kiri Puter-Puter, Feni Nur, Aji Surya, Kram Hati, Tekanan Batin Cinta, TBC, aduh, Amastasia Dau, Jaja Miharja, Kawin Kredit. Yuk, yang mau ikutan gabung silakan 3242222 juga di 0812 3868 8703. Yang lagi dalam kendaraan, yang lagi melaju di dalam kota dan luar kota bisa bergabung, tapi jangan drivernya ya. Oke, coba dulu. Halo Kondang Kontak Dangdut. Kondang, selamat siang.
1: Selamat siang, Kondang Kontak Dangdut.
0: Weh, selamat siang. Bang Luhut.
1: Ini cuaca cerah, kabarnya kabar baik juga di sini. Gimana? Sama?
0: Cerah juga, sehat-sehat, baik-baik, silakan.
1: Iya, aku mau dengerin lagunya itu, depan belakang putar balik.
0: Tidur. Yuh, keputar-putar dia, mabuk ntar.
1: Betul. Itu Ibu Ana itu yang sering bergoyang di sana, putar-putar.
0: Makanya dia tidak bergabung ini.
1: Ya, sama. Salam yang pertama buat Ibu Ana yang di sana, selama mendengarkan. Ada Bidan Dwi.
0: Ya.
1: Ada juga Pemacio Mamado, Ibida, Wartini. Ada Bang Putra Tengah, Bang Le, Bung Leman, Pak Widi, Ibu Widaki. Ada Puja, Nona Fisa. Ada Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima sama Bunda El. Ada mamanya Monica, ada Ines. Terus ada Ayu Lima Tony. Dan buat semua-semuanya lah, selamat berkerjakan buat kita semuanya. Oke, lagunya ditunggu buat Baluji. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih. Horas.
0: Horas, terima kasih Bang Luhut. Ada Bunda Natali di Toli-Toli. Selamat siang.
2: Selamat siang Kakak Lucy, cantik manis.
0: Dan tidak. Tidak sombong.
2: Kakak Lucy, apa kabar?
0: Selamat siang. Terima kasih kabar baik Bunda Natali sayang.
2: Halo Kak Lucy.
0: Yang mana nih? Bunda Natali bisa dengar suara saya tidak nih?
2: Ada, dengar Kak Lucy, dengar.
0: Oh iya, aduh, saya pikir sutra bisa dengar lagi nih.
2: Aduh, Kak Lucy ini ada dengar. Pertama tanya tau kenapa ada muncul lagu.
0: Oh, sabar. Oh, tidak ada lagu ini.
2: Sudah, enggak keluar, sudah.
0: Ah, iya. Silakan.
2: Apa kabar dan dulu ini?
0: Puji Tuhan, baik Bunda Natali.
2: Amin, sama. Amin. Ini weekendnya menyiar Kak Lucy berarti ya, iya. Tugasnya hari ini.
0: Sudah
2: Kak
0: libur.
2: Lucy, ada lagu apa saya dengar tadi? Kredit apa tuh?
0: Sabar. Kredit. Oh, Kawin Kredit, Jaja Miharja. Astaga.
2: Aduh, gimana mau kawin kredit ini? Mau kawin baru buat kredit dulu, Kak?
0: Iya, cicil dulu.
2: Oh, gitu ya. Ya, sudah minta lagu itu aja ya, Kak.
0: Jaja Miharja, boleh.
2: Iya, oke. Salam-salam ya.
0: Siap.
2: Yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga, selamat siang. Ada Pak Deki, Pak Effendi juga bersama keluarga.
0: Siap.
2: Ada Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Ana. Ada Bidan Luis, ada Ibu Novi, Pak Dai, Bunda Ima, Ibu Pendeta, ada Ibu Ani Kota Mabagu ya, Bang Luhut, ada Pak Windy di Tokyo, Bang Lai Putra Tengah, Pak Nasrun, ada siapa lagi, pokoknya dirangkul, takut rata aja dari Asan Peseta ke Lutia tanpa terkecuali semuanya. Selamat beristirahat.
0: Yeah.
2: Kakak Lucy tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Doa terbaik buat Kak Lucy dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Kak Lucy, selamat siang kondang, kontak, dan dulu.
0: Terima kasih Bunda Natali. Ya, sudah bergabung di siang ini Bunda Natali, semoga terhibur ya. Ada Ibu Hartini, silakan. Eh, si jago udah bunyi.
3: Siang kondang, Mbak Lucy.
0: Siang kondang.
3: Lagunya tadi kok lupa Mbak Lucy, apa saja Mbak Lucy?
0: Ada Zakiem, Gampangan. Ada Baby Z, Berdiri Bulu Romaku. Mila Rosa, Cinta Kura-Kura. Ati Adiyati, Rindu Yang Hilang. Asep Irama, Kembalikan Dia. Aji Surya, Keram Hati. TBC, Tekanan Batin Cinta. Ama Stasia Dau. Ada Feni Nur juga nih, dipilih Bang Luhut. Kiri kanan putar-putar. Ada Kawin Kredit, Jajami Harja, dipilih Ibu Natali. Yang mana ini?
3: Itu sudah Mbak Lucy. Feni Nur kah?
0: Yang mana
3: yang
0: tadi?
3: Yang dipilih Bang Luhut.
0: Feni Nur.
3: Yang dipilih Bang Luhut kah?
0: Iya, Feni Nur.
3: Oh, saya ini saja Mbak Lucy. Apa tuh tadi?
0: TBC?
3: Bukan Mbak Lucy.
0: Oh, bukan. Aji Surya, Keram Hati. Asep Irama.
3: Ini Asep Irama.
0: Oh,
3: Asep
0: iya.
3: Irama Mbak Lucy.
0: Boleh Asep Irama.
3: Iyalah,
0: kembalikan
3: buat
0: dia.
3: Ibu Aida, Ibu Suarmi, Bu Alima, buat Pak Rete, Bu Rete, Bu Bidan Luis, Mama Du, Mama Ida, Mama Monika, Ibu Ana, Puja, Bang Luhut, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Willy, Pak Widi, Pak Jeffrey Orisa, Pak Jerry, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, buat Bu Farida, Pak Nasrun. Pokoknya pendengar cinta ini perlu satu sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya, semoga terhibur selalu. Buat Mbak Lucy, selamat bertugas. Jangan mengantuk-mengantuk ya. Kena trip angin sepoi-sepoi itu.
0: Itu sudah.
3: Makasih Mbak Lucy, selamat siang Dewo Bo.
0: Siang Dewo Bo. Terima kasih Ibu Hartini sudah bergabung. Kita langsung dengerin aja lagunya Feni Nur ya. Yang dipilih Bang Luhut. Awas sakit kepala, pusing, mual lagi nanti dengar lagu ini. Karena kanan kiri putar-putar ya.

0: Kondang, Kontak Dangdut, lagunya Bang Luhut, Bunda Natalia sudah diputar ya, dari Fendi Nur dan Jaja Miharja. Selanjutnya ada PR dari Bu Hartini, lagunya Asep Irama. Ayah, ada yang baru bangun tidur ini, Bu Ana.
1: Halo, Kondang.
0: Kondang.
1: Kondang, Kontak Dangdut.
0: Baru bangun tidur.
1: Mau siapat malam mingguan ke apa ya, setugas sore nih.
0: Memang ya.
1: Iya tuh.
0: Siapa yang malam mingguan?
1: Iya situ tuh.
0: Oh iya. Jadwal jadi.
1: Terus?
0: Kalau Bu Ana habis ikut jalan santai kapan?
1: Lagunya masih, lagu apa lagi?
0: Sabar, kita ngintip. Lagu
2: kita jangan lupa
1: nonton
2: ya.
1: Apa lagi radio saya disetep putar sendiri nih?
0: Ada Zakiem. Oh, abis ini lagunya Bu Hartini, Asep Irama, Kembalikanlah Dia. Kembalikan.
1: Gak mau
0: Jangan. Ada Zakiem, Gampangan, Baby Z, Berdiri Bulu Romaku.
1: Nah itu sudah, Berdiri Bulu Romaku.
0: Boleh. Salamnya.
1: Salam aja buat semuanya. Lagi ada sibuk sedikit. Salam buat semua, salam kompak selalu. Berkah Lucy, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tuhan berkati selalu.
0: Amin.
1: Semoga malam minggunya ceria, bahagia.
0: Amin. Apaan pulang ke rumah tidur ini?
1: Ya tidur nyenyak. Bye.
0: Terima kasih. Loh, kok cuma segitu aja sih? Bu Ana pasti lagi enggak lihat contekannya nih, makanya cuma segitu aja kirim salamnya. Di belakang Bu Ana adakah? Saya coba dulu. Halo.
3: Kondang. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang jelang sore, Mama Monica.
3: Iya, di kasih.
0: Ya, Mama lagi di mana ini?
3: Mama ada berpulang dari kebun, Kak.
0: Oh iya. Sudah panen kah atau masih baru tanam ini atau kasih bersih saja?
3: Baru tanam ini, nah.
0: Oh iya.

0: Ya, apa yang ditanam kah kali ini? Mama Monika.
1: Kicap, kangkung cabut, tomat. Kita mau store di perusahaan, jadi kita kerja berat.
0: Betul, mantap. Sehat-sehat ya, Mam ya. Supaya bisa
1: lagu apa karena
0: kerja dengan baik ya. Oh, lagunya ini ada Gampangan dari Zakiem, Cinta Kura-Kura, Mila Rosa.
1: Mila Rosa sudah.
0: Oh, Mila Rosa saja. Baik, silakan.
1: Salam-salam, Nae.
0: Ya.

0: Rida, Ibu Natalia, Mbak Rete, Ibu Rete, pokoknya semua-semuanya lah.
1: Ya.
0: Untuk anak Tuhan selalu menjaga dan memberkati, Nena.
1: Amin, terima kasih Mama Monica. Itu iya, saja.
0: Selamat siang.
1: Siang, terima kasih Mama Monica.

Mama Monica yang milih lagu ini ya, dari Mila Rosa. Apa namanya tadi? Cinta Kura-Kura. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Kita jumpa lagi lain waktu ya.

0: berikan kondang di sore hari ini berdengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kita akan segera terhubung bersama RRI Fak Fak.
1: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fak Fak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
2: Selamat sore, saudara. Dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yohbek Kubiari. Saudara, pengembangan bandar udara kelas 2 rendah di Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandar udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 2 rendah di Manokwari, Herman Sujito, mengatakan pada Kamis 23 Juli 2006, 2026 bahwa penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan master plan pengembangan Bandara Rendani, landasan pacu atau runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal dalam waktu yang bersamaan.

0: Selain itu, ia menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar kawasan Bandara Rendani. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana, pengembangan, serta potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
1: Kita ya, akan rencana membangun ya, terminal yang baru ya, dengan kapasitas nantinya di 18.900 meter persegi kurang lebih ya. Sehingga ya, nantinya Bapak Ibu ya, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini ya. Harapan kami ya, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya ya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
0: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Idorwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Memti, Kampung Singsra, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi RRI, Yefri minta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret air sungai. Ia juga minta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan. Selain itu, dengan berbagai metode yang dilakukan sesuai kondisi medan dan situasi di lokasi kejadian, masyarakat diharapkan untuk turut mendukung segala informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan Polres Pegunungan Arfak mengarah pada kepastian bahwa lokasi kejadian TKP korban hanyut berada di kawasan air terjun Menti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak, AKBP Dr. Bernardus Okaka, mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat itu tengah berwisata bersama keluarga, dan perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Memti. Ia menjelaskan saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI. Saat itu mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata air terjun Memti.
2: Kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa informasi. Salah satunya adalah anggota kami sendiri. Beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Bertepatan mereka ketemu di pertigaan. Dan korban ini dikenal, karena beliau itu adalah presenter TVRI, jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu, penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan tiga orang ini dengan dua motor, sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain, dia terjadi di tempat lain karena bertemunya di pertigaan dan jalan masuk ke dalam. Jadi saksi, kedua saksi pun menjelaskan sama. Mereka selesai dari Kobrei, setelah ambil dokumentasi, terus ke situ. Dua saksi ini tidak pernah tahu tentang Pegas. Air terjun, Bukit Kobrei, mereka tidak tahu. Yang ajak ke sana adalah korban. Sampai ke air terjun. Mereka dua juga belum pernah apa ke air terjun. Jadi untuk TKP di tempat lain mungkin kami mempersempit. Jadi TKP-nya ke arah air terjun karena perwira saya dan juga anaknya seorang polisi melihat mereka di pertigaan menuju ke air terjun.
0: AKBP Bernardus Sokaka menambahkan akses menuju air terjun Menti berada di sekitar 5 km dari persimpangan jalan, dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan dan sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendorong penguatan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan diselenggarakannya focus group discussion dengan topik optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait belum optimalnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurutnya persoalan tersebut menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh hak secara optimal. Selain persoalan bantuan hukum, Kementerian Hukum saat ini juga tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP.
4: Sekaligus kami menerima perlu kesahnya mereka kenapa tidak optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat orang miskin kami yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sekaligus ada yang menyesalkan bahwa Kementerian Hukum sebagai fungsi perumus dan penetapan peraturan perundang-undangan saat ini sedang menggodok menyusun aturan pelaksanaan KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang berlaku pada awal tahun ini. Bagaimana aturan pelaksanaannya sehingga akan dibentuk peraturan pemerintahnya sehingga KUHP ini bisa lebih detail, tidak terlalu banyak penafsiran karena pada intinya KUHP itu mengatur tentang pokok-pokoknya. Nanti aturan lainnya, aturan pelaksanaannya akan dibentukkan di Kementerian Hukum hadir di sini untuk bercerita untuk bagaimana merumuskan ini dari sudut pandang.
0: Dengan demikian, regulasi turunan KUHP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian berita Dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Demikian pernah sudah Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Manokwari. Karena Anda sudah kembali bersama kami, pendengar, kita akan mendengarkan musik dan informasi di sore hari ini ya. Untuk yang lagi istirahat siang, lanjut ya. Tapi kalau yang sudah bangun tidur, pasti sudah mau siap-siap mau olahraga dan melakukan kegiatan lainnya. Oke, saya temani Anda. Mengalami jumpa kita, Millie Vanilli, Blame It on the Rain.

keluarga di mana saja Anda berada, semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda sore hari ini. Pernah tahukah Anda bahwa kenapa larangan sepeda motor melintas di jalan tol bukan sekedar aturan? Itu sebenarnya dilakukan untuk upaya melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan. Jadi jalan tol itu pendengar dirancang bagi kendaraan berkecepatan tinggi sehingga memiliki karakteristik berbeda dibandingkan jalan umum. Nah, sepeda motor pada dasarnya tidak diperbolehkan melintas di jalan tol di Indonesia. Melansir Korlantas Polri, ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2009. Nah, peraturan tersebut pendengar merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Nah, aturan ini menyebutkan bahwa jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan pengecualian pada kondisi tertentu demi menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Nah, sepeda motor dapat melintas apabila tersedia jalur khusus yang dipisahkan secara fisik dari kendaraan lainnya. Nah, ketentuan tersebut juga diperkuat pendengar melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Infrastruktur jalan tol memang dirancang bagi kendaraan berkecepatan tinggi dengan tingkat risiko yang berbeda. Karena itu, jalur khusus sepeda motor wajib dipisahkan menggunakan pembatas fisik demi menjaga keselamatan pengendara. Penerapan ketentuan tersebut dapat ditemui pada ruas tol Bali Mandara di Provinsi Bali. Di luar ketentuan tersebut, sepeda motor tetap dilarang memasuki seluruh ruas jalan tol. Larangan tersebut diterapkan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang membahayakan seluruh pengguna jalan. Resiko pertama berasal dari hempasan angin pada ruas jalan tol yang terbuka dan minim penghalang. Nah, kondisi tersebut semakin berbahaya ketika sepeda motor melintas berdekatan dengan bus maupun truk besar. Hembusan angin dan efek hisapan kendaraan besar dapat mengganggu keseimbangan sepeda motor saat melaju. Akibatnya, pengendara berisiko kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Selain itu, perbedaan kecepatan kendaraan juga meningkatkan potensi kecelakaan di jalan tol. Kendaraan roda 4 umumnya melaju dengan kecepatan 60 hingga 100 km per jam. Perbedaan kecepatan tersebut menyulitkan pengendara sepeda motor mengantisipasi perubahan situasi di sekitarnya. Nah, resiko tabrakan pun meningkat ketika terjadi pengereman maupun perpindahan lajur kendaraan. Kerentanan pengendara juga semakin besar ya pendengar, karena sepeda motor tidak memiliki kabin sebagai pelindung benturan. Senggolan ringan sekalipun dapat mengakibatkan cedera serius hingga kecelakaan yang berujung fatal. Melihat berbagai risiko tersebut, Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan penggunaan jalan tol. Kepatuhan tersebut terhadap aturan menjadi langkah penting melindungi diri sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Nah, akhirnya kita ngerti ya kenapa motor dilarang melintas di jalan tol. Sekalipun di Papua Barat Daya belum ada jalan tol, setidaknya ini bisa dapatkan kita mendapatkan informasi ya. Karena kita sering juga pergian ke luar kota, ke kota besar yang ada jalan tolnya. Dan memang tidak ada motor yang melintas di sana. Jadi itulah alasannya kenapa banyak yang motor ini, kenapa motor ini dilarang masuk jalan tol gitu ya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Banyak yang belum tahu, ternyata ini alasan motor dilarang masuk ke jalan tol. Itu dia beritanya yang selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

rri.co.id tentang turunkan kemampuan kognitif mahasiswa, akademisi nilai PJJ kurang efektif. Informasikan dari Jakarta, Guru Besar Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Profesor Al-Makin mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ dinilai kurang efektif untuk mahasiswa. Menurutnya, sistem pembelajaran daring berpotensi menurunkan kemampuan kognitif sosial serta keterampilan mahasiswa. Jadi dampaknya itu merugikan bagi kemampuan mahasiswa, baik itu kemampuan kognitif, kemampuan sosial, dan skill-skill yang lain. Jadi pembelajaran daring ini menurut saya harus dipertimbangkan. Demikian wawancara bersama Pro 3 RRI pada Selasa 7 April 2026 pendengar. Dan dikatakan juga bahwa selain itu juga disampaikan bahwa agar penerapan pembelajaran jarak jauh tidak semata-mata didasarkan pada alasan efisiensi. Menurutnya kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menurunkan kualitas pembelajaran. Selengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id ya. Nah, untuk itu pendengar, disoroti juga bahwa penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI yang mulai banyak digunakan dalam proses pembelajaran, dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut telah menuai kritik di sejumlah negara maju, sehingga perlu disikapi secara bijak. Dijelaskan juga bahwa salah satu hal yang atau langkah yang didorong adalah digitalisasi budaya kerja di kampus. Seluruh proses administrasi akademik diupayakan berjalan secara digital untuk memudahkan mobilitas mahasiswa dan meningkatkan efisiensi. Ayo, selengkapnya bisa Anda baca nih di rri.co.id.

mau dipasang di jari mana saja sih oke. Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Tanpa terasa kita sudah di pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Ya masih terus beraktivitas, semangat terus ya. Yang sudah mau selesai kerjaannya di akhir pekan ini, semoga bisa diselesaikan tepat waktu supaya bisa cepat pulang dan berkumpul bersama keluarga. Tapi jangan lupa ya, sisihkan waktu untuk berolahraga. Biar cuma jalan-jalan santai lah ya. Tapi biasanya sore ini ya tentunya akan mendapatkan sunset yang indah kembali. Pendengar, kalau pengen dapat view foto yang bagus, bisa langsung aja ke jembatan Sarsana ya. Anda bisa dapatkan view yang bagus. Apalagi ntar kalau jam-jam 5 lewat, jam-jam 6 gitu ya, lebih keren lagi. Oke, selamat menikmati sore Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Sorong. Dan buat yang lagi terus beraktivitas sore hari ini, salam sukses selalu untuk Anda.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Ya, pendengar, aneka informasi bisa Anda dapatkan di rri.co.id ya, seperti yang kami informasikan pada Anda. Dan informasi nasional, internasional, ya, regional, kemudian ada sepak bola juga, gaya hidup, ekonomi, hukum, mau review lagi informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026, ayo silakan di rri.co.id ya. Dan salam kami juga untuk Anda yang sudah memulai hari ini dengan berolahraga, jaga kesehatan dengan berolahraga asik ya. Nah, pendengar, berikut ini kami ajak Anda untuk mendapatkan informasi terkait tentang simak 5 ragam jenis teh yang kaya akan khasiat kesehatan. Yang pengen sehat tentunya pengen dapat, mungkin suka minum teh, pastinya kan Anda pengen tahu apa yang Anda dapatkan jika Anda rajin minum teh. Teh apa aja ya? Nah, teh menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang pendengar karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatannya. Dan beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak. Pertama, ada teh hijau. Teh hijau ini dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan dan polifenol cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Ada juga teh rosemary ya. Kalau teh rosemary ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun tersebut mengandung minyak astiri, flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Teh rosemary sendiri pendengar bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Nah, teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang dalam tubuh. Ada juga teh hitam ya pendengar. Kalau teh hitam ini dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini jadi cukup terkenal ya pendengar. Dan mengkonsumsi teh hitam dapat membantu menjaga kesehatan jantung Anda serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Antioksidan dalamnya juga berperan melindungi sel-sel dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ada teh oolong juga pendengar. Ini merupakan teh jenis teh mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan. Nah, proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Teh oolong ini dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan dapat menjaga berat badan yang sehat. Kandungan antioksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang ya. Teh oolong ini apa, nanti kita cari informasinya ya pendengar ya. Sedangkan kalau teh putih ini berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih ini berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Nah, kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini. Keren ya. Selain itu, teh putih juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan. Nah, demikian informasi bisa kami bagikan terkait tentang jenis teh yang kaya akan khasiat bagi kesehatan Anda. Bisa dicoba ya pendengar ya, karena kita butuh bukan cuma obat, tapi juga membutuhkan yang lebih alami untuk kesehatan tubuh kita. Jadi usaha sajalah, yang penting bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kesehatan kita, kesehatan Anda.

Pendengar banyak menderita alergi, berharap kondisinya dapat hilang sepenuhnya seiring bertambahnya usia. Nah, sebagian orang juga merasakan gejalanya berkurang selama menghindari pemicu alergi. Melansir dari laman Mayo Clinic, alergi tidak selalu dapat sembuh secara permanen pada setiap orang. Sebagian kasus memang membaik, pendengar, tapi banyak pula yang bersifat kronis dan memerlukan pengendalian jangka panjang. Nah, alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali zat tertentu sebagai ancaman. Kondisi tersebut memicu pembentukan antibodi imunoglobulin E atau IG yang memicu reaksi alergi. Nah, reaksi tersebut menyebabkan pelepasan histamin yang menimbulkan gatal, ruam, bersin, hingga sesak nafas. Respons tersebut dapat bertahan lama karena melibatkan memori sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut, pendengar, membuat istilah remisi atau alergi terkendali lebih sering digunakan dibanding sembuh total. Meski demikian, penderita alergi tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Nah, pengendalian alergi dilakukan melalui beberapa metode ya, pendengar, sesuai kondisi setiap pasien. Dan penanganannya meliputi menghindari alergen, antihistamin, kortikosteroid, hingga imunoterapi. Nah, imunoterapi dilakukan dengan berbagai atau memberikan paparan alergen secara bertahap di bawah pengawasan tenaga medis. Terapi tersebut bertujuan meningkatkan toleransi tubuh terhadap zat pemicu alergi, dan beberapa jenis alergi makanan pada anak dapat membaik seiring pertambahan usia. Nah, kondisi tersebut, pendengar, didukung hasil penelitian Natural Course of Age-Mediated Food Allergy of Children in Children. Nah, penelitian tersebut menunjukkan 42% anak mulai toleran terhadap alergi susu sapi pada usia 8 tahun. Angka tersebut meningkat menjadi 79% ketika mereka memasuki usia 16 tahun. Nah, alergi telur juga memiliki prognosis ya, pendengar, yang relatif lebih baik selama masa pertumbuhan anak. Sekitar 66% hingga 71% anak mulai toleran terhadap telur pada usia 4 hingga 6 tahun.

Pendengar, perjalanan alergi setiap orang dapat berbeda sesuai jenis alerginya dan respon setiap kekebalan tubuh. Karena itu, konsultasi dengan tenaga medis diperlukan untuk menentukan penanganan yang tepat. Semangat ya!

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Dengan akhirnya Arema FC mengamankan tempat di Piala Presiden 2026 yang mulai bergulir di hari Sabtu ini pendengar ya, 25 Juli 2026, dan keikutsertaan Singo Edan hadir setelah sempat terlewat dari undangan awal ajang pramusim tersebut.
1: Ya, semuanya benar.
0: General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi memaparkan kronologi proses tersebut. Pada tahap pertama hanya 8 klub yang menerima undangan dan Arema FC tidak masuk di dalamnya. Situasi bergerak setelah Persib Bandung dikabarkan mengundurkan diri karena jadwal kompetisi yang padat serta persiapan untuk turnamen antar klub Asia. Arema FC kemudian mendapat slot pada menit-menit terakhir. Di sisi lain, Persib justru tetap berpartisipasi dan dipercaya menjadi tuan rumah grup A. Nah, status Arema FC sebagai tim tersukses sepanjang sejarah turnamen pramusim tersebut dengan koleksi gelar terbanyak tidak serta-merta memastikan undangan pada tahap awal. Klub ini semula tidak tertera dalam daftar peserta yang disiapkan panitia pendengar. Dan perubahan terjadi setelah mencuat kabar mundurnya Persib Bandung akhirnya dapat mengisi slot di Piala Presiden. Last minute kemarin akhirnya didapatkan oleh Arema FC di list Piala Presiden. Nah, sedangkan kabar pengunduran diri Persib Bandung sempat mencuat jelang bergulirnya Piala Presiden 2026. Laporan tersebut menyebutkan alasan pengunduran diri Persib adalah jadwal kompetisi yang padat, ditambah persiapan untuk turnamen antar klub Asia. Nah, pada perkembangan berikutnya, Persib Bandung tetap ambil bagian di Piala Presiden 2026. Keikutsertaan Maung Bandung pun dipastikan menjelang pembagian grup. Bahkan, tim berjuluk Maung Bandung ini mendapat kepercayaan sebagai tim tuan rumah. Sebagai tuan rumah untuk grup A, lokasi penyelenggaraan grup ini berada di Bandung, pendengar. Dan Piala Presiden 2026 akan dibagi menjadi dua grup ya. Dan grup A sendiri akan diselenggarakan di Bandung, sementara grup B akan berlangsung di Surabaya. Gelaran pramusim bergengsi ini mulai kick off pada hari ini, pendengar, Sabtu 25 Juli 2026. Dan diinformasikan bahwa fase awal ini diselenggarakan di Bandung, sementara grup B akan berlangsung di Surabaya. Gelaran pramusim bergengsi ini dimulai kick off pada hari ini dan dengan format dua grup ini berlangsung di Piala Presiden 2026 diprediksi akan berlangsung sengit terutama di fase awal turnamen yang dimulai pada hari ini. Kita doakan saja semoga berjalan dengan lancar ya pendengar ya. Dan tanpa terasa kita sudah tiba di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

pendengar dimana saja Anda berada, kali ini kita cek fakta dulu nih tentang kebenaran sesuatu. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo membantah kabar aparatur sipil negara meninggal akibat izin cuti sakit tidak disetujuinya. Ia menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoax dan tidak sesuai fakta. Dodi mengatakan pihaknya telah meminta Biro Kepegawaian Kementerian PU menelusuri informasi yang beredar tersebut. Ia menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukannya kasus sebagaimana yang ramai beredar di media sosial. Ada yang meninggal karena izin cutinya enggak saya okekan, katanya. Itu super hoax ya. Saya sudah cek ke Biro Kepegawaian bahwa tidak ada yang begitu, katanya seperti itu. Ia jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai yang dimaksud telah mengalami sakit sebelum proses administrasi pengajuan cuti dilakukan. Proses pengajuan cuti lanjutnya baru dilakukan setelah kondisi kesehatan pegawai tersebut sudah semakin memburuk. Jadi ia tegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit pegawai memperoleh hak cuti yang telah diatur. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan disiplin sekaligus memperbaiki tata kelola administrasi kepegawaian Kementerian PU. Jadi dikatakan juga bahwa pegawai tersebut meninggal dunia pada hari yang sama sebelum pengajuan cuti sakit diproses secara administratif. Karena itu dokumen yang kemudian diproses Kementerian PU adalah administrasi kematian pegawai tersebut. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, 2 tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena 2 simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

dengan lagunya Citra, Cinta Laura ya, Love Is Money. Nah, ini ada informasi yang gak mengenakan pendengar dari dunia sepak bola. Manajemen PSBS Biak ini menunggak gaji 54 pemain dan ofisial PSBS Biak hingga selama 4 bulan. Masalah ini mencakup periode Februari hingga Mei 2026 pendengar, dan memicu krisis finansial serta tuntutan resmi dari pihak terdampak. Tuntutan resmi dari pihak terdampak nih pendengar ya. Pertama, jumlah korban tuh adalah 54 orang yang terdiri dari pemain dan official. Dan dampaknya disampaikan oleh Erol Iba mengungkapkan bahwa para pemain mengalami kesulitan ekonomi parah ya, seperti token listrik menunggak hingga anak tidak bisa bersekolah. Dan sampai segitunya pendengar. Dan semoga saja kita berharap bahwa krisis tersebut bisa segera terselesaikan ya pendengar ya. Dan yang paling miris adalah manajemen juga sempat memblokir nomor telepon dari para pemain ya. Mungkin karena terus ditelepon-telepon kali ya, jadi merasa terganggu. Yang akhirnya berakhir dengan memblokir nomor telepon dari para pemain PSBS Biak. Kita berharap bisa segera terselesaikan masalah tersebut pendengar, dan menempuh jalan baik ya. Kita bisa diselesaikan apa yang harus diselesaikan oleh manajemen PSBS Biak.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Semoga terhibur ya dengan ketua lagi butuh cinta. Ketua butuh cinta ya pendengar. Yang buat kita di pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada Beranda Asta Cita sore ini yang akan kamadikan dengan Hutan Konservasi Alam.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Hutan Konservasi Taman Wisata Alam yang biasa sering disebut sebagai hutan lindung di kilometer 16 Kota Sorong. Dan saat ini udara begitu sejuk dan juga segar pagi hari ini, juga suara-suara burung-burung di seputaran hutan konservasi ini sangat-sangat indah ya. Dan pendengar, kita saat ini akan ngobrol sebentar dengan Pak Sander selaku guide di hutan ini. Pak Sander, apa kabar?
2: Kabar baik. Baik, selamat pagi Bu.
1: Nah, senang sekali Pak Sander. Pak Sander selaku kayak guide ya di tempat ini.
2: Saya di TWS Sorong ini, saya selaku kepala resort.
1: Kepala resortnya?
2: Iya.
1: Nah, di sini saya lihat kayak ada tempat luas dan juga ada seperti tempat untuk bisa area camping, berkemah. Seperti apa sih sebenarnya manfaat dari hutan konservasi ini atau TWA?
2: Iya, jadi TWS Sorong sendiri luasannya 1.945 hektar.
1: Okay.
2: Kemudian dibagi dalam 4 blok atau zona pemanfaatan.
1: Seperti apa? Zona apa saja, Pak?
2: Jadi zona pemanfaatan yang sekarang kita lagi melihat atau kita lagi pikak ini, di camping ground ini zona pemanfaatan, kemudian zona perlindungan, terus zona rehabilitasi dan zona penelitian yang bisa dipakai untuk mahasiswa lakukan
1: penelitian.
2: Iya.
1: Di sini kalau dilihat ada berbagai macam jenis pohon-pohon gitu, memang asli memang di hutan ini atau seperti apa, Pak?
2: Kalau pohon-pohon yang terlihat sekarang ini seperti agatis, ini sebenarnya peninggalan dari pada masa Belanda. Jadi agatis ini merupakan lokasi di mana kebun benih yang ditanam sama orang-orang tua terdahulu.
1: Zaman-zaman dulu.
2: Iya. Jadi sekarang cuma kami di Balai BBKSDA diserahi tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi seperti itu.
1: Baik. Nah, berarti dengan adanya hutan konservasi ini memang banyak yang dilindungi, hanya tanaman-tanaman, hewan-hewan juga seperti itu, Pak, yang ada
2: ya,
1: di sini?
2: Kalau pagi kita sering dengar atau sekarang kita sering dengar suara burung. Di tahun 2000 kita tidak pernah dengar suara burung seperti ini.
1: Karena apa?
2: Karena kawasan ini belum balai sendiri belum menangani dan
1: pada waktu itu.
2: Okay. Sehingga banyak perburuan liar, akhirnya sekarang sudah di urus atau ditangani sama balai. Sekarang kita bisa dengar suara burung, bisa, dan jenis-jenis burungnya ada kakatua jambul kuning, ada nuri kepala hitam, terus banyak burung-burung jenis burung yang lain juga ada di sini.
1: Oh, kalau bagian sebelah sana saya lihat ada kayak rumah khusus untuk penangkaran atau apa, Pak?
2: Di bagian sana itu merupakan klinik satwa, dan di belakangnya ada kandang rehabilitasi namanya. Jadi semua satwa yang kami sita dari balai melakukan tugas patroli rutin dan menyita satwa-satwa yang dilindungi seperti
1: terus
2: ditaruh
1: di sini.
2: Ditampung atau dimasukkan ke kandang rehabilitasi, tujuannya untuk mengembalikan sifat alaminya.
1: Kembali di hutan yang betul asli alami ini. Dan ini luar biasanya karena sebenarnya hutan itu menjadi jantung ataupun paru-parunya sebuah wilayah, Pak ya.
2: Benar.
1: Dan hebatnya ini ada di tengah kota Sorong. Ini luar biasa.
2: Iya.
1: Dan untuk pemanfaatan dalam arti sering ya ada yang berkemah pramuka di sini?
2: Iya, sering. Jadi anak-anak sekolah dari Pegalang atau mereka yang bahkan pemuda, mereka sering lakukan camping di sini.
1: Fasilitasnya sendiri seperti apa, Pak? Memadai kah? Mungkin ke toilet, kamar mandi, untuk kebersihan mereka?
2: Untuk kalau toilet itu sudah tersedia seperti di sebelah sana, ada kamar mandi juga. Cuma kami di sini kami belum menyediakan tenda. Jadi fasilitas tenda itu punya milik
1: mereka sendiri. Dan untuk pemanfaatan banyak penelitian-penelitian juga di sini, Pak ya. Berarti banyak sekali.
2: Banyak teman-teman dari Unipa, dari Unimuda dan dari apa? UMS. Mereka.
1: Kedepannya untuk pengelolaan hutan ini seperti apa, Pak? Kalau dilihat kita begitu memasuk tadi di arah kawasan ini ada tulisan Taman Wisata Alam begitu. Iya. Apa yang ingin ditawarkan untuk seluruh masyarakat bahkan mungkin turis-turis begitu?
2: Kami dari tahun 2003 dikunjungi sama turis dari Australia. Itu ada sekitar hampir 300-an orang. Iya, dan mereka itu hampir kebanyakan mereka itu pemerhati lingkungan.
1: Iya, lingkungan. Dan ada itu. Maksud saya ada rencana ke depan seperti apa pengelolaan taman wisata ini, Pak?
2: Sebenarnya kami dari balai itu punya rencana ke depan itu sangat banyak. Cuman sampai saat ini masih kami sendiri yang berjalan. Iya, kami kepingin dari pemerintah kota bahkan provinsi harus terlibat langsung karena ini merupakan apa penyedia oksigen bagi dan paru-paru kota Sorong ya dan provinsi Papua Barat Daya ya perlu dijaga.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, hutan merupakan jantung di setiap wilayah ataupun di daerah. Dan kita patut bersyukur di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di kota Sorong, hutan wisata ataupun konservasi ini memang betul-betul berada di tengah kota sebagai paru-paru, bahkan jantungnya untuk alam kita, untuk manusia, alam dan seisinya, sehingga bisa kelangsungan ataupun keberlangsungan sumber daya alam kita ya bisa seiring dan juga sejalan dengan kehidupan kita masyarakat yang ada di Kota Sorong. Pendengar, saat saya berkunjung ke sini juga saya bertemu dengan salah satu pengunjung lainnya, seorang ibu berserta dua anak putra putrinya. Iya, ibu ini baru pertama kali ke sini ke hutan konservasi ini.
3: Iya, betul. Ini pertama kali.
1: Ya, tanggapannya gimana nih? Perasaannya begitu masuk di suasana sini tempat hutannya?
3: Enak ya, segar. Terus kita masuk begitu sampai dalam tuh langsung suara burung-burung tuh indah sekali sih. Maksudnya di Kota Sorong ini saya tidak pernah dengar itu. Terus masuk ke sini tuh jadi betul-betul refreshing.
1: Refreshing ya. Yeah. Oke. Dan melihat hutan ini kan berada di jantung kota.
3: Betul.
1: Hutan. Jarang-jarang kan ada di wilayah daerah manapun yang ada hutan di tengah kota nih. Tanggapan ibu seperti apa?
3: Menurut saya ini merupakan salah satu alternatif tempat ya, di mana kalau kita sibuk, kemudian kita rasa lelah, kita ingin menyegarkan diri kita kembali begitu ya. Nah, kita wajib datang ke sini sih menurut saya, karena gini, tidak jauh juga dari kota, begitu.
1: Mudah ya,
3: tempatnya
1: ya.
3: Sangat mudah.
1: Nah, pendengar, itu dia. Jadi, kalau penat, capek dengan pikiran yang lagi stres, disinilah tempatnya untuk bisa melepaskan penat dan juga stresnya karena udaranya segar sekali.

Apapun yang kita lakukan pendengar, di mana saja, tetap terus jangan lupa untuk selalu menjaga alam ya. Karena kalau kita tidak menjaga alam kita, nanti justru nanti imbasnya juga kita yang merasakannya pendengar. Jangan menebang hutan sembarangan, jangan buang sampah sembarangan ya. Kemudian kalau mau membangun sesuatu, jangan lupa juga untuk perhatikan lingkungan, pembuangan airnya diperhatikan, kemudian juga penghijauannya. Akan baiknya, lebih baiknya kalau kita melakukan penghijauan tuh tanam tanaman buah ya, karena menghijaukan juga dia bisa kita nikmati hasilnya. Dan selamat menikmati suasana sore bersama keluarga kah, teman-teman kah yang lagi berolahraga. Ini waktu yang pas ya, cuaca juga tidak terlalu panas saat ini. Dan kalau tadi saya bilang mataharinya cerah begini pasti mendapatkan sunset yang indah, tergantung ya. Ini awannya lumayan banyak, sudah mulai berarak-arak. Jadi kalau tidak dapat sunset yang indah, ya udah kapan-kapan aja baru dicek lagi. Oke, sudah 47 menit beranjak dari pukul 17 sore. Selamat sore buat yang lagi santai bersama keluarga, sahabat. Enjoy your day bersama Pro 1 RRI Sorong. Mau malam mingguan, siapkan segala sesuatu ya supaya tidak

kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang sampai dengan saat ini bersama saya Lucy Arebo. Terima kasih atas atensinya sudah bersama kami. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat menikmati sore Anda. Happy weekend.

Yun Hobong, selamat sore. Apa kabarnya untuk Anda? Happy weekend semuanya ya. Untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026, saya Noni Densi yang bertugas menemani dan mengawal sore hari hingga malam hari Anda ya. Rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda hingga jelang pukul 18:15 sebelum nanti kita akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu rohani jelang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda. Dan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya di sore hari ini ada di pukul 18:27. Persiapkan langkah Anda untuk berwudu kemudian juga sholat maghrib.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda sesaat lagi Anda dapat mengikuti berita Sorong Malam ya. Dan jangan kemana-mana, tepat pukul 19.00 kami hadirkan untuk Anda.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam Sabtu 25 Juli 2026. Di antaranya, kekeringan terjadi di Distrik Konda, Sorong Selatan. Pelepasan kontingen Jambore. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: Kemarau panjang menyebabkan masyarakat di distrik Konda kekurangan air bersih.
1: Kemarau panjang yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, khususnya di Distrik Konda. Masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kepala Distrik Konda, Lukas Ani, kepada RRI menyampaikan, kemarau panjang yang terjadi menyebabkan masyarakat di Kampung Konda dan Kampung Wamargege mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dikatakan bahwa sumber-sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat beberapa hari belakangan ini kering dan masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan air bersih.
2: Menyampaikan kepada pimpinan kepala daerah dan menyampaikan kepada dinas-dinas teknis bisa dapat menindaklanjuti ini karena kami sampai saat yang ada ini sangat membutuhkan air bersih. Karena kami di Konda mengalami kekeringan. Sumber-sumber air yang kami selama ini pakai semua sudah kering. Oleh sebab itu mungkin ditangani oleh dinas-dinas lain yang bisa membantu kami masyarakat yang ada di wilayah Konda. Yang hari ini mereka sangat urgen adalah di wilayah Kampung Konda dengan Wamargege.
1: Sementara itu, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sorong Selatan, Abraham Tesia, mengatakan pihaknya telah membentuk tim reaksi cepat untuk menangani krisis air bersih yang dialami masyarakat di Distrik Konda. Langkah ini diambil setelah BPBD menerima laporan masyarakat serta menerima surat permohonan penetapan tanggap darurat dari pemerintah Distrik Konda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar stasiun pemantau atmosfer global SPAG Sorong menghimbau masyarakat kota Sorong dan wilayah sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran apabila terdapat sumber api dari aktivitas manusia.
3: Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong menghimbau masyarakat kota Sorong dan wilayah sekitar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadi kebakaran apabila terdapat sumber api dari aktivitas manusia. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong, Budi Satria, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer, cuaca, dan klimatologi, sejumlah parameter meteorologis menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya. Menurutnya potensi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir, menurunnya kelembapan udara pada siang hari, meningkatnya suhu udara akibat penyinaran matahari yang cukup kuat, serta kondisi angin yang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Budi menjelaskan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah tanpa pengawasan, pembukaan lahan dengan cara dibakar, hingga membuang puntung rokok di semak kering. Berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan, Dasarian 2 Juli 2026 Provinsi Papua Barat Daya terdapat 30 titik pengamatan. Banyak 4 titik masih mengalami hujan, 2 titik masuk kategori HTH panjang atau 21-30 hari, 5 titik kategori menengah 11-20 hari, 4 titik kategori pendek, dan 15 titik kategori sangat pendek. Sementara itu hasil pengamatan di shelter observasi SPAG Sorong menunjukkan telah terjadi 7 hari tanpa hujan sejak 17 Juli 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran akibat berkurangnya curah hujan. BMKG juga mengatakan sistem penilaian bahaya kebakaran untuk memantau tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan, sistem tersebut mampu memberikan peringatan dini mengenai tingkat kemudahan vegetasi permukaan seperti rumput kering, daun kering, dan ranting kecil untuk tersulut api berdasarkan kondisi cuaca. Budi mengingatkan apabila kebakaran terjadi, dampaknya dapat berupa penurunan kualitas udara, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan, berkurangnya jarak pandang, terganggu transportasi darat, laut, dan udara, hingga kerusakan ekosistem seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca. Untuk itu, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang sepuntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala, segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada aparat setempat, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global SPAG Sorong memastikan akan terus memantau perkembangan cuaca, kondisi atmosfer, titik panas melalui satelit, serta perubahan meteorologi dan klimatologi yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di Papua Barat Daya. Di Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Marika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dilepas Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Raja Ampat kirim 28 pelajar mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Kabupaten Raja Ampat akan mengirimkan sebanyak 28 pelajar untuk mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 di Jakarta. Para peserta berasal dari beberapa gugus depan, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pelepasan kontingen Jambore Nasional dilangsungkan di lapangan apel kantor Bupati Raja Ampat, Jumat 24 Juli 2026. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Mabicap, memimpin apel pelepasan kontingen Jambore yang juga dihadiri diri Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Raja Ampat Rusmiati Burdam. Ketua Kontingen Jambore Raja Ampat Frans Mandobar mengatakan Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-12 akan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Raja Ampat akan berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan transportasi kapal laut pada 29 Juli 2026. Frans menjelaskan peserta Jambore Raja Ampat berasal dari gugus depan SMP Negeri 19 GAK, MTS Darussalam Lilinta, SMP YPK Alpha Omega, SMP Negeri 14, SMP Negeri 21, SMP IT Al-Ikhlas, SD Negeri 33, dan SD Negeri 2 Raja Ampat. Peserta akan didampingi pembina, tim medis, dewan kerja, dan pendukung sehingga total kontingen Raja Ampat sebanyak 47 orang.
5: Peserta 28 orang, pendamping 2, 42. Kontak 1, dewan kerja 3, pendukung 11, jumlah 47. Rute perjalanan, tanggal 26 Juli 2026 menuju Sorong. Tanggal 27-28 Juli, karantina di Absor Sorong. Tanggal 29 Juli 2026, berangkat dengan KM Kebon Solo menuju Jakarta. Tanggal 4 Agustus 2026, tiba di Jakarta dan selanjutnya menuju Buper.
4: Dalam amanatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Raja Ampat, pihaknya melepas kontingen Jambore Nasional dengan penuh kebanggaan. Para peserta diharapkan memiliki semangat berjuang dan berkarya sehingga bisa mengharumkan nama Raja Ampat dan Papua Barat Daya di kancah nasional. Wabu meminta perwakilan Raja Ampat untuk menunjukkan kemampuan terbaik pada ajang Jambore Nasional. Tunjukkan kepada kontingen dari seluruh Indonesia bahwa anak Raja Ampat bukan hanya piawai berenang di laut tetapi juga cakap dalam kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa pramuka.
6: Hari ini kalian bukan sekedar berangkat menempuh jarak ribuan kilometer dari ujung timur negeri, dari tanah 1000 pulau, Raja Ampat menuju Cibubur. Kalian membawa nama besar Raja Ampat, membawa semangat bahari, dan membawa harapan seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Ingatlah, Raja Ampat dikenal dunia karena keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa. Namun keindahan itu tidak akan berarti tanpa manusia-manusia tangguh yang menjaga dan mengharumkannya. Kalian representasi manusia tangguh itu. Tujukan kepada kontingen dari seluruh Indonesia bahwa anak Raja Ampat bukan hanya piawai berenang di lautan, tapi juga cakap dalam kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa pramuka.
4: Pelepasan kontingen Jambore Nasional Gerakan Pramuka ini ditandai dengan penyerahan bendera dari Wakil Ketua Mabicap kepada Ketua Kuarcap untuk kemudian diberikan kepada pimpinan kontingen Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Okay, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan untuk Anda. Hari ini 25 Juli 2026, selamat bermalam minggu dengan cuaca yang cukup cerah. Tapi sebelum keluar rumah, pastikan segala sesuatunya ya tidak ada arus listrik yang mengalir. Dalam artian bahwa colokan-colokan sudah dicabut, lampunya aja yang nyala ya. Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan karena ini dalam rentan waktu beberapa hari kebakaran terus terjadi. Jadi harus hati-hati ya, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Dan buat yang lagi dalam perjalanan, yang mau bermalam minggu, yang mau pergi acara, semoga tiba di tempat tujuan ya, dan selalu dibawa kebahagiaan. Regina Ina Ivanova dengan Dibawa Happy Aja.

Masih di program 1 RRI Sorong 102,6 MHz ya pendengar. Sebelum keluar rumah ya, mungkin untuk Anda yang mau pergi ke acara kondangan, syukuran, ulang tahun ya, ataupun juga reuni misalnya, atau mau dinner, makan malam, yang mau nonton, pokoknya apa saja, yang mau cari makan gitu ya, yang lagi keluar ya, pastikan sebelum keluar rumah ya, rumah Anda dalam kondisi yang aman ya. Jangan lupa untuk mengunci pintu dan jendela dengan rapat, kemudian mencabut alat elektronik serta matikan kompor dan juga gas ya. Kunci rapat semua pintu ya, jendela, dan pastinya juga pagar rumah Anda. Kemudian cabut colokan ya, colokan yang ada di TV, dispenser, dan juga alat listrik lain dari stop kontak gitu. Terus kemudian matikan kompor dan lepas selang atau regulator tabung gas ya, kalau Anda berpergian dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pastikan untuk menutup keran air ya, untuk mencegah keran bocor atau luberan air ketika Anda pergi. Tidak lucu kalau misalnya tiba-tiba pulang ya, rumah sudah dalam keadaan banjir. Karena saya juga dulu pernah gara-gara lupa menutup keran air. Jadi waktu itu lagi periksa keran air, airnya belum jalan. Ternyata saya masih lupa untuk menutup keran air. Kemudian keluarlah pergi gitu ya, jalan-jalan cari makan. Pas balik, rumah sudah tergenang begitu. Jadi memang kadang-kadang ya kita tuh suka lupa. Jadi mudah-mudahan sebelum pergi kemana-mana sudah dicek segala sesuatunya ya. Terus kemudian jangan lupa kalau keluarnya misalnya sedari siang dan dipastikan Anda bakal pulang malam ya, jangan lupa kasih nyala lampu sekali supaya gelap begitu. Tapi kadang-kadang memang di luar prediksi, ketika kita pergi rencananya cuma sebentar, ternyata ya bisa sampai malam begitu. Yang pasti bisa nyalakan lampu teras saja atau lampu secukupnya ya, kalau hari sudah mulai kelihatannya bakal pulang malam begitu. Jadi mendingan dinyalakan rumahnya ya. Terus jangan lupa titip pesan juga buat tetangga sebelah rumah atau tetangga dekat, ataupun juga kalau ada di kompleks itu ada petugas keamanan atau ada pos keamanan, pos satpam, ataupun juga orang-orang yang bisa dipercaya ya, titip pesan untuk sering-sering melihat rumah gitu, menengok rumah itu. Jadi supaya ketika Anda keluar semuanya dalam kondisi yang aman, nyaman ya. Dan jangan lupa untuk dicabut, kadang-kadang ya seperti kejadian yang terjadi di kebakaran yang terjadi di salah satu gudang yang ada di Kampung Baru, di dekat Masjid Al Ikhlas ya, itu di Kampung Baru yang baru terjadi tadi siang ya. Itu hanya karena kelalaian, hal-hal sepele yang biasanya kita anggap remeh misalnya, atau kita anggap biasa ya, tapi ternyata itu bisa jadi pemicu kebakaran. Lupa mencabut dispenser dan juga magicom misalnya ya, itu yang terjadi. Padahal mungkin magicomnya itu sudah habis nasinya, tapi masih tercolok begitu ya, masih ada aliran listriknya sehingga mungkin akhirnya hangus atau koslet begitu ya. Jadi hal-hal sepele yang bisa berakibat fatal biasanya itu karena kelalaian kita. Jadi kalau bisa sebelum keluar rumah pastikan segala sesuatunya sudah dalam kondisi aman dan tidak teraliri listrik ya, sehingga pada saat kita pulang ya, itu semuanya juga jadi aman, sentosa ya. Jadi mudah-mudahan untuk kita semua menjadi pelajaran, apalagi miris sekali ya, ini kebakaran terjadi tuh berturut-turut begitu ya. Dan itu semuanya kebakaran besar. Bahkan juga nih di kebakaran juga terjadi di hutan dekat Yuti gitu. Ada di kilometer kilo berapa kemarin tuh juga ada, tadi ada kebakaran juga ya. Jadi ini karena cuacanya lagi angin kencang, musim angin, kemudian kondisi udara yang kering ya, kemarau, itu sangat-sangat cepat sekali ya terjadi kebakaran. Jadi mari sama-sama kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, dengan juga tidak membakar sampah sembarangan. Untuk sementara jangan bakar sampah dulu sudah, kalau bisa menyapu, kumpul, kasih masuk dalam kantong plastik kah, karung kah, langsung buang di bak-bak penampungan sampah saja, tidak usah dibakar. Karena kadang-kadang kalau kita bakar tong kasih tinggal, ataupun kita lagi jaga saja rumput yang ada dibakar itu, kadang-kadang kan angin tiup dia punya
punya yang bekas-bekas itu, dia punya debu-debu itu berterbangan, tapi itu juga masih ada api di dalamnya. Itu kalau hinggap misalnya di gorden ataupun juga di rumah, bisa terjadi kebakaran ya. Jadi hati-hati ya, dan tetap berdoa semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. New single. New

mendengar informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini, mengisi waktu luang ataupun juga waktu santai Anda bersama dengan keluarga tercinta atau orang yang Anda kasihi. Ex-jam Pitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Kejaksaan Agung. Ya diduga melakukan TPPU saat mengabdi di Kejaksaan Agung. Nah, ini yang menghebohkan, yang ditemukan banyak sekali 74 kg emas ya. Kemudian juga uang tunai dalam bentuk berbagai mata uang asing ya, dan juga mata uang rupiah begitu. Dan modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan ya ketika ia melaksanakan atau menjalankan jabatannya ya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama

buru-buru juga dan sudah malam. Adapun Kejaksaan Agung juga ternyata nih pendengar tengah mengusut total 4 sprindik terkait pelimpahan kasus dari Polri. Terakhir tim 9 juga sudah menerbitkan ini sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansah yang ada di Sentul, Jawa Barat. Sedangkan 3 sprindik sebelumnya mencakup kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel dan pengadaan batu bara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik atau blackout di seluruh Indonesia. Febri sebelumnya diperiksa Kejaksaan Agung, dia mulai memberikan keterangan sejak pukul 1 siang ya waktu Indonesia Barat hingga selesai di pukul 19.00 dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini ia ditahan Kejaksaan Agung dan dititipkan di rutan KPK. Febri diperiksa terkait temuan di kediamannya yang ada di Sentul beberapa waktu lalu. Di dalam penggeledahan polisi ditemukan emas seberat 74 kg dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing dan juga rupiah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Oke, pendengar, nanti di pukul 20.00 akan ada drama radio yang dapat Anda ikuti. Setelah itu, rangkaian informasi terkini lainnya akan saya hadirkan menemani malam minggu Anda.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Terakan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasa subur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sabapa pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan, kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar. Jadi, kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di Sap Mama Pu Dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan Sap Mama Su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Minuman matcha nih menjadi tren nih ya, di zaman sekarang ini menjadi salah satu jenis minuman yang paling diminati banyak orang ya. Minuman ini berasal dari Jepang, walaupun juga ternyata Indonesia juga punya matcha lokal yang dibuat dari teh Nusantara. Tapi perbedaannya apa ya? Karena matcha yang kita tahu selama ini kan identik dengan bubuk teh ya berwarna hijau, dan ini merupakan minuman dari Jepang gitu, dan akhirnya jadi viral dan mendunia. Jadi bukan hanya dari minuman, bahkan juga ada makanan-makanan yang berinovasi ya, bahan dasarnya terbuat dari matcha begitu, bukan hanya topping tapi juga bahan dasarnya itu memang dari matcha ya. Nah, jadi bukan hanya dari Jepang, tapi Indonesia juga punya produsen yang mengolah daun teh lokal menjadi bubuk matcha. Yang selama ini daun teh itu kita identik dengan teh begitu, tapi juga akhirnya dimodifikasi, terinspirasi dari Jepang, kemudian dibuat menjadi bubuk matcha. Salah satunya adalah jenis Indomatcha yang diproduksi oleh Rizal Firdaus lewat proses khusus ya, mulai dari kebunnya hingga penggilingan. Daun teh Indonesia ini diolah menjadi matcha untuk kebutuhan kuliner. Dan dilansir dari BBC, menariknya matcha lokal buatan Indonesia ini, produksi Indonesia ini punya karakter yang berbeda dari matcha Jepang, mulai dari jenis tanaman, proses produksi, warna, tekstur hingga rasanya itu ternyata memiliki ciri khas tersendiri ya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 10 tahun ya si Rizal ini memproduksi matcha lokal di Indonesia. Dia sudah mengembangkan Indomatcha menjadi, karena melihat peluang untuk membuat matcha dan dari melimpahnya tanaman teh yang ada di tanah air. Ia juga melakukan riset dan pengembangan sejak tahun 2016. Setelah sekitar 8 tahun bereksperimen, ia akhirnya mulai memasarkan produk matcha buatannya secara lebih luas. Bahan baku berasal dari kebun teh pastinya, produksi utamanya dari Jawa Barat, dan saat ini kapasitas dari produksinya bisa mencapai 300 kg pucuk teh per hari. Dan ia bekerja sama dengan para petani dan pemetik teh dalam produksinya, dan produk tersebut dipasarkan ke kafe lokal dan juga para reseller, termasuk dalam bentuk white label dan ada juga yang tanpa merek begitu ya. Kemudian mulai dari proses dan lain sebagainya ya, mulai dari daun teh yang setelah dipetik, kemudian pucuk-pucuk teh itu dibawa untuk menjalani proses pengolahan ya, mulai dari pelayuan menggunakan uap panas atau teknik steam, kemudian proses steam yang dilakukan untuk menjaga warna daun tetap hijau. Setelah itu juga pucuk teh didinginkan atau dianginkan untuk menghentikan proses pemanasan. Kemudian daun teh yang sudah kering ya dicacah ya, termasuk ke tahap sortasi dan juga memisahkan tulang dan batang daun. Kemudian setelah itu digiling menggunakan batu khusus yang dibuat menyerupai alat penggiling matcha yang ada di Jepang, karena kan digilingnya secara manual dari batu khusus, dan batu itu juga didatangkan dari Majalengka. Nah, setelah itu matcha setelah proses penggilingan disaring dengan penyaring khusus. Kemudian dari segi perbedaan, nah matcha lokal buatan Indonesia ini dan matcha Jepang itu ternyata memiliki sejumlah perbedaan. Salah satunya yang paling mudah terlihat adalah dari warna bubuknya. Kalau dari segi warna, untuk yang Japanese matcha atau matcha yang berasal dari Jepang itu lebih bright ya, jadi lebih terang begitu. Dan perbedaan itu tidak hanya dipengaruhi proses produksi, tapi varietas tanaman ya, kondisi lingkungan juga ya. Nah, perbedaan selain itu, ada perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi rasa. Matcha lokal dan matcha Jepang ini sangat-sangat berbeda ya. Kalau Indonesia punya karakter rasanya yang lebih sepat dan juga lebih pahit. Dan karakter rasa tersebut berkaitan dengan varietas tanaman teh yang digunakan, karena teh Indonesia itu kebanyakan berasal dari varietas Asamika yang memiliki rasa lebih sepat dibandingkan varietas Sinensis. Meski begitu, rasa sepat bukan berarti menjadi kelemahan mutlak dari matcha lokal, karena justru menjadi ciri khas dan menyasar segmen konsumen yang berbeda dari produksi matcha Jepang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Perkembangan tren yang selalu dinamis ya, dan juga sangat cepat sekali. Ada saja tren-trennya, terlebih lagi fashion terbaru di kalangan Gen Z ya, yang sekarang ini lagi viral di mana-mana. Tapi tren ini bikin orang tua geleng-geleng kepala. Tapi kalau tren ini ada di Indonesia dan mungkin sudah dilakukan, sudah diikuti oleh beberapa kalangan terutama Gen Z ya. Tapi mungkin bagi para orang tua yang menganut kepercayaan adat ketimuran ya, ini pastinya tidak akan mengizinkan anaknya menggunakan tren ini gitu. Kenapa ya? Sekarang itu lagi tren kalau lihat di sosial media, mau yang ada di IG, yang ada di TikTok, yang ada di Threads ya, yang ada di X misalnya ya. Ini tren menonjolkan model celana. Jadi celananya itu celana-celana jeans begitu, yang gombrang atau skena jeans ya. Ini kemudian tapi modelnya itu adalah terlihat belum dikancing. Jadi celananya itu tidak dikancing, dilipat begitu. Jadi kesannya itu celana yang belum dikancing. Gaya yang populer ini disebut dengan foldover jeans. Wow. Sedang digemari Gen Z dan viral di media sosial di seluruh dunia. Tampilannya juga seperti lupa menutup resleting atau mengancingkan celana hingga kerap dianggap tidak senonoh. Waduh, kalau begitu mendingan tidak usah pakai celana saja ya. Foldover jeans ini model celana dengan detail lipatan pada bagian pinggang. Jadi kesannya itu kita tidak resleting celananya tidak dikancing, kemudian bagian kancingannya juga tidak dikancing. Kemudian ya dilipat begitu pada bagian yang bagian dalam dilipat ke luar ya, dan dijahit mengarah ke arah luar agar terlihat seperti celana yang terbuka. Beberapa desain diberi motif bunga-bunga kecil atau garis-garis yang menyerupai celana dalam, tapi itu bagian dalam dari celana jeans, menciptakan ilusi bagian depan celana itu tidak ditutup dengan benar begitu. Dan tren ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2022 ketika salah seorang selebriti ada Edison Ray, Doja Cat, kemudian juga Suasa Mamu ya, ada Jennie Blackpink juga. Mereka kerap tampil memakai celana yang sengaja dibuka resletingnya lalu dilipat ke bawah gitu. Dan mulai dari berbagai merek fashion, desainer terkemuka ya, mulai menonjolkan foldover jeans misalnya ya. Nah, ada beberapa label-label jeans mewah ya yang ada di dunia, dan harga dari foldover jeans ini bervariasi mulai dari sekitar 600 ribuan ke atas, bahkan sampai dengan 21,7 juta rupiah. Namun dengan tren ini tidak sepenuhnya mendapat respon positif, terutama dari para orang tua yang ada di Indonesia. Wow, kalau saya juga pasti tidak akan mengizinkan anak saya menggunakan foldover jeans ini, begitu kira-kira ya. Kenapa? Karena tren ini banyak orang tua yang mengatakan kesal begitu ya. Setiap kali mereka turun dari kamar, rasanya ingin berkata, tolong tutup resleting celanamu. Ini dikatakan oleh Lisa Alvarez, seorang ibu asal Queens, Amerika Serikat, dengan dua putri yang mengikuti tren tersebut. Jangankan yang ada di Indonesia, orang tua yang ada di luar negeri pun juga tidak menginginkan anaknya menggunakan hal tersebut ya. Dan juga Gen Z ini mengadopsi tren ini dengan sangat antusias. Gaya mereka terlihat lucu, sedikit usil, sekaligus menjadi cara untuk memperlihatkan lebih banyak kulit, sesuatu yang memang sering disukai anak muda ya. Selain sebelumnya tuh ada yang crop top misalnya ya. Dan model celana ini terus habis terjual sepanjang musim panas sekarang ya. Bahkan seorang staf penjualan yang mengungkapkan bahwa foldover jeans ini selalu cepat ludes dan harus berkali-kali restock karena tingginya permintaan ya. Nah, kalau misalnya ingin terlihat seksi, bukan berarti harus buka-bukaan kan. Jadi banyak orang tua juga pastinya yang mengelus-ngelus dada dan pastinya juga tidak akan mengizinkan anaknya

Asik. Yang lagi menikmati makan malam, selamat menikmati makan malamnya ya. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 21.00 atau jam 9 malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: sinergitas. Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penahanan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penahanan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah Banua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir, menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijala Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijala Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, malam hari ini rangkaian lagu-lagu pesona Indonesia dari Kalimantan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama ada Kopi Pancong dari Pontianak, kemudian Binua Garantung, ada Ca Uncang, Paguh Benua, dan juga lagu-lagu lainnya menemani Anda hingga jelang pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati dan selamat semoga terhibur.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

ada Kambang Jeruju ya. Semoga terhibur buat Anda dan juga khususnya bagi Anda yang berasal dari daerah Kalimantan ya, entah dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat ya. Dan yang merantau jauh-jauh datang ke Sorong ya untuk hadir di sini karena tugas ya. Selamat malam untuk Anda, semoga menjadi mengobati rasa rindu, rasa kangen akan kampung halaman yang ada di Kalimantan ya. Dan malam hari ini sesaat lagi akan hadir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Salam jumpa untuk Anda Limobok, untuk semuanya malam hari ini ya. Dan kita jumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Spesial lagu-lagu Indonesia tahun 90-an ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an dan lagu-lagunya, list lagunya ada Modulus dengan Lihat Dunia, Nicky Astria, Jangan Ada Angkara, Rita Effendi, Menepis Bayangan Kasih, Asti Asmodi Diawati dengan Karena Cinta, Yana Yulio Cintamu, Kirei Terlalu, Humania Ya Udah, Krisdayanti Masih Ada Waktu, Ruth Sahanaya bersama Bagaimana Mungkin dari Ismi Asis ya. Silahkan di 08 12 38 68 8703 dan di 324 222 malam hari ini. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Wah, kayaknya suaranya tidak kedengaran ini ya. Oke, lanjut lagi di 08 12 38 68 8703. Pak Willy, selamat malam. Oh iya, sabar ya. Oke, silakan Pak Wil. Iya, selamat malam.
1: Dengar suara saya kan?
0: Iya, dengar Pak.
1: Oh iya. Yana
0: Yulio, Cintamu.
1: Yana Yulio. Iya. Oke, saya putar.
0: Sehat-sehat ya Pak Wil ya. Lama sekali ini tidak bergabung.
1: Habis pulsanya nggak ada sih.
0: Oke, Pak Willy, yang penting sehat-sehat ya.
1: Lagi kere jadinya. Baik, saya kira betul Ibu Eva yang monitor, Ibu Roy, terus Ibu Martini, Ibu Luis Bila, Luis.
0: Iya.
1: Dinda di Bogor, Yona di Kupang, Boris di Dom, Ibu Ida di Palu, dan di Bambang, terus Nasrul, Andi di mana ya?
0: Pak Andi di ini sekarang di apa namanya Teluk Mindanao.
1: Oh iya. Pak Andi di sana ya, di Danau ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Terus Pak Otis, Yeri, Pak Buce di Maribela dan semua di jalur ini semua terhubung selalu.
0: Oke.
1: Bertugas apa bertugas, wah hati-hati.
0: Baik, terima kasih selamat Pak Wil. Iya, sehat-sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Oke. Baik, dan selanjutnya selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, ini kayaknya gangguan ya di 324-222. Jadi silahkan buat Anda yang mau bergabung ya di 08 12 38 68 8703 kayaknya ya, karena di 324 222 mengalami sedikit gangguan. Jadi silahkan di 08 12 38 68 8703 malam hari ini. Halo, selamat malam. Nah, oh, kayaknya nggak terhubung nih di 324 222. Oke. Silahkan di 08 12 38 68 8703. Saya masih punya list lagunya. Tadi Pak Willy request lagunya Yana Yulio. Ini spesial lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Ada Modulus Band dengan Lihat Dunia, Jangan Ada Angkara, Niki Astria, Menepis Bayang Kasih dari Rita Effendi, kemudian Asti Asmodiawati dengan Karena Cinta Kirei Terlalu, ada Humania Ya Udah, Krisdayanti Masih Ada Waktu, Ruth Sahanaya bersama Ismi Asis Bagaimana Mungkin. Ibu Anna, Selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kak Noni.
0: Iya.
2: Apa kabar malam mingguan?
0: Wah, baik ini. Lama malam minggu baru saya ada nih dinas kebagian dan lagi nggak ada acara.
2: Makanya saya
0: biasanya pasti ada acara, tapi ini malam minggunya pas tidak ada acara, jadi bisa menemani Ibu Anna dan yang lainnya.
2: Iya. Karena nih menepis apa tadi?
0: Menepis Bayang Kasih. Dari Rita Effendi.
2: Sudah kayaknya ini lagunya.
0: Siap. Silakan.
2: Iya, salam aja buat semua ini ke Kak Noni.
0: Siap.
2: Salam kompak selalu, semoga terhibur di Ruang Rindu malam ini.
0: Amin.
2: Kak Noni, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu beserta
0: keluarga. Makasih Bu Anna. Salam untuk keluarga ya.
2: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Singkat padat jelas dari Bu Anna ya. Salam untuk keluarga tercinta juga. Sehat-sehat selalu ya Bu Anna. Oke, dua lagu bertutur spesial untuk Pak Willy dan juga Ibu Anna dari Yana Yulio dan Rita Effendi.

0: Baik, di 08 12 38 68 8703. Ya, masih ada Modulus Band Lihat Dunia. Jangan ada Angkara, Niki Astria, Asti Asmodiawati dengan Karena Cinta, Kire Terlalu Humania. Ya udah, Kris Dayanti Masih Ada Waktu, Ruth Sahanaya bersama Ismi Asis, Bagaimana Mungkin. Ya, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam. Ini kayaknya ada gangguan ini ya, untuk teleponnya kami di 0951-324-222 ya. Oke, yang punya Bintu nih, selamat malam.
1: Aduh Kak, kata lagu apa ya? Saya mau bicara cepat, lantaran saya di kapal ini, mau pulang ke Wanokwari, lanjut Bintu nih.
0: Ih, bisa ya, baru kamu terakhir ketemu kita, baru tiba-tiba begini kamu sepulang.
1: Aduh, begitu sudah.
0: Ada Modulus, Niki Astria, Astim Asmodiawati, Kirei Humania, Kris Dayanti, Ruth Sahanaya, Ismi Asis.
1: Ruth Sahanaya saja.
0: Ruth Sahanaya, oke. Kamu naik kapal apa?
1: Tondor Ronda.
0: Oh, kasihan. Sudah di pelabuhan ini, sudah di atas kapal.
1: Oh, sudah di atas kapal ini, Kak.
0: Sekeluar pelabuhan, Kak?
1: Jam 11.
0: Oh begitu, baru pulang dengan siapa?
1: Oh, dengan adik perempuan yang kepenangan kecil dengan.
0: Oh iya sudah.
1: Ada dua orang lagi karena semua ini mau pulang kerja jadi.
0: Berarti dari Sorong ke Manokwari?
1: Sampai di Manokwari itu jam 12 siang, baru langsung lanjut di mobil Manokwari.
0: Jalan berarti? Berarti jalan darat berarti ya? Ke Bintuni.
1: Iya. Iya benar dan betul.
0: Hati-hati ya.
1: Salaman Sen, ke semua-semuanya.
0: Mohon maaf kita tidak sempat jumpa. Lagi. Oh, itu lagi.
1: Iya kok, tapi yang begitu sudah.
0: Oke, baik.
1: Hanya nyaku saja.
0: Iya, kami bisa jumpa kampungnya saja.
1: Iya, wartel pun sama jelek kaget terbaik
0: tuh. Itu lagi. Iya.
1: Kita masuk pintu utama baru. Security tanya mau perlu siapa. Langsung saya bicara, saya di sini. Semua orang ngeringkan saya. Langsung pasti diam.
0: Ya iyalah.
1: Langsung, oh iya begitu. Dulu, oh iya maaf kak, saya tidak tahu lagi. Iya, saya tahu kak. Bapak pakai baju ini security, saya juga baru tahu kalau ada security. Jadi sama-sama pakai baru tahu tuh.
0: Itu lagi.
1: Langsung masuk dulu kita semua ada ada Wim, terus Ricardo, baru ada Chano, dan semua kakek saya, baru kakak Ocha. Itu biasa, dulu cerita.
0: Say hi dulu, oke.
1: Iyo, salam buat semuanya sih ya Pak Dokter Kecil.
0: Hati-hati ya.
1: Baik, buat Kanoni yang lagi bertugas, sukses pulang. Hati-hati sama kita harus pulangnya hati-hati juga.
0: Hati-hati, okay, tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bye bye. Salam buat semua bye-bye. Di atas kapal. Tetap semangat ya. Puja. Oke, silakan buat Anda yang mau telepon kayaknya mendingan telepon ke line WhatsApp-nya aja di 08 12 38 68 8703 malam hari ini. Puja yang lagi di atas kapal KM Dorolonda yang akan bergerak menuju ke Manokwari kemudian melanjutkan perjalanan secara dengan perjalanan darat ya ke Bintuni ya, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan juga malam hari ini, apa kabarnya yang lainnya? Yuk, gabungan yuk di 08 12 38 68 8703 malam hari ini. Bu Hartini apa kabar? Pak Jerry, Pak Deki ya. Kemudian juga Teteh Dina di Bogor ya, lama sekali, lama nian. Nggak pernah kedengeran suaranya. Ada Bunda Ima, Ibu Do, Ibu Ida, ya. Terus kemudian ada Pak Andi Yudhistira, Ibu Bidan Luis. Kemudian Boy yang ada di Dom, ya. Pak Otis juga apa kabar? Selamat malam. Pak Jeffrey Haurisa sekeluarga. Kemudian Ibu Pendeta Nanuru, selamat malam. Ibu sehat-sehat selalu ya, bersama dengan keluarga yang ada di Malanu. Kemudian juga ada Bunda Natalia, Pak Leman, Pak Nasrun, ada siapa lagi? Bung Benijo, Putra Tenga, Ayu yang ada di Masohi, kemudian juga Pak Widi yang ada di Tokyo. Selamat malam semuanya. Kemudian juga ada Pak Marcel yang ada di Maumere, di Maumere apa di ND ya, lupa saya. Kemudian Ibu Farida, ada Ibu Wigati juga, mamanya Cio, kemudian Bunda Natalia, Bunda Els, Nona Vika, ya. Semuanya saya absen malam hari ini. Selamat malam aja. Dan langsung saja sambil menunggu yang lainnya untuk berkolaborasi bersama, ya. Ada Ruth Sahanaya. Oh iya, ada lagi yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Ini kayaknya jaringan.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Hadi.
0: Mas Hadi, Mas Hadi di mana? Halo Mas Hadi.
2: Di Salawati.
0: Oh, di Salawati. Oke, silahkan Mas Hadi. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya ada apa saja ini?
0: Ada lagunya Modulus Band dengan Lihat Dunia, Niki Astria, Jangan Ada Angkara, Asti Asmodiawati dengan Karena Cinta, Kirei Terlalu, Humania, Ya Udah, Krisdayanti, Masih Ada Waktu, Ismi Asis, Bagaimana Mungkin. Silahkan dipilih nih Mas Hadi.
2: Yang Niki Astria.
0: Niki Astria. Oke, silahkan. Mau salam buat siapa-siapa aja.
2: Salam buat semuanya. Semoga terhibur.
0: Oke, itu aja?
2: Oke, kita menyebutkan semuanya.
0: Oke, baik. Makasih banyak ya Mas Hadi ya. Salam buat semuanya yang ada di Salawati.
2: Oke, selamat
0: salam
2: malam
0: untuk keluarga. Iya, selamat malam. Terima kasih Mas Hadi. Dua lagu berturut-turut yang direquest sama Puja dari Ruth Sahanaya dan juga Mas Hadi dengan Niki Astria.

0: Okay, saya memberikan kesempatan untuk Anda ya. Sudah pukul 22:38 menit malam hari ini di 08 12 38 68 8703 ya. Masih ada Modulus Band Lihat Dunia, Asti Asmodewati dengan Karena Cinta, Kirei Terlalu, Humania Ya Udah, Kris Dayanti Masih Ada Waktu, dan Ismi Asis Bagaimana Mungkin ya. Dan oh iya, saya lupa juga menyapa Daniel yang juga selalu setia sering telepon juga ke sini ya. Selamat malam. Terus juga saya ingin menyapa untuk Anda pendengar yang ada di Sorsel, yang ada di Tamrau, di Maibrat, yang ada di Raja Ampat, yang ada di seputaran Kabupaten Sorong semuanya tanpa terkecuali, dan yang pastinya yang ada di Kota Sorong tercinta. Selamat bermalam Minggu untuk Anda bersama dengan keluarga. Pak Jerry, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Aduh, semangat sekali. Malam minggunya kemana nih Pak Jer?
1: Ini lagi nongkrong di jalan, di pinggir, di angkringan aja.
0: Asik, wow, angkringan. Wih, lama nih kita tidak makan angkringan, tidak nongkrong di angkringan. Mantap, selamat menikmati malam minggunya Pak Jer.
1: Iya, menikmati bersama ini Tompu IPP orang ini.
0: Oh ya, siap. Salam juga saja Pak Jer
1: ya. Ya, makasih. Cuman duduk-duduk menikmati, memang dong ke rumah tadi ngajak saya, ayo Pak De. Ya, nanti enggak keluar.
0: Mantap.
1: Sorong dari sore sampai malam gimana? Enggak ada yang bakar-bakar lagi kan?
0: Kebakaran, Pak. Ini berapa hari ini kebakaran terus. Tadi juga kebakaran di tadi pagi ya, pagi jelang siang tuh kebakaran di Kampung Baru di gudang Dwi Mas yang pas di belakang pom bensin Kampung Baru situ Pak.
1: Oh, yang di atas itu, yang ke atas sedikit itu kan?
0: Turun-turun di dekat masjid itu loh Pak, dari ya, Koin. Betul Pak.
1: Ya, hati-hati saja Mami, hati-hati ya.
0: Iya Pak, betul.
1: Kamu masih punya baby jadi.
0: Seberapa hari ini di sono hampir sebagian kebakaran. Terus kemudian tadi di hutan dekat Yuti juga, itu di belakang itu juga terbakar ya, Pak.
1: Saya pikir BMKG sudah buat apa informasi mitigasi. Betul. Dan segala macam buat teman-teman. Jadi tinggal ketemu masyarakat saja, waspadakah tidakkah.
0: Iya benar.
1: Oke. Silakan Pak. Nanti ada waktu kita ngobrol-ngobrol. Iya. Ada lagu apa yang bisa saya?
0: Masih ada Modulus Band Lihat Dunia, Asti Asmodewati Karena Cinta.
1: Modulus Band itu apa lagunya?
0: Lihat Dunia. Asti Asmodewati Karena Cinta, Kirei Terlalu, Humania Ya Udah, Masih Ada Waktu dari Kris Dayanti dan Ismi Asis Bagaimana Mungkin. Karena ini spesial lagu-lagu Indonesia tahun 90-an. Oke, Kris Dayanti. Silakan Pak Jer, mau kirim salam buat siapa?
1: Ya. Ya, sama salam untuk Kakak Noni yang sedang bertugas supaya tetap semangat.
0: Terima kasih, matur nuwun sangat.
1: Salam buat ketua dan anak-anak di rumah, keluarga semua. Tapi juga untuk semua ibu bapak yang selalu di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong. Saya cuma titip pesan saja, hati-hati kebakaran itu kan kasih ingat orang untuk lebih hati-hati, waspada. Betul. Jangan lupa kalau tidur kompornya diperhatikan.
0: Iya.
1: Atau mungkin setrika atau apakah yang berpotensi untuk terjadi kebakaran.
0: Iya. Kadang-kadang itu karena terjadi itu juga karena kelalaian kita.
1: Iya. Kelalaian itu kan dampaknya kan seperti begitu.
0: Iya, benar Pak.
1: Saling mengingatkan itu kan perlu toh.
0: Betul Bapak.
1: Ya itu aja Kakak Noni.
0: Siap. Pak Jer, makasih. Salam untuk keluarga. Pulang, selamat nongkrong ya. Selamat malming. Iya.
1: Ya, makasih. Malam Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Jer. Tuhan berkati. Oke Pak Jer yang lagi nongkrong di angkringan yang ada di Jogja. Wih, rame ya. Di Jogja itu kalau mau di mana-mana cari itu pasti angkringannya banyak sekali di sana. Dan tinggal pilih saja sesuai dengan budgetnya masing-masing. Dan pasti masih tergolong sangat-sangat murah di sana ya. Nongkrong, duduk ya. Sambil bercengkrama ya. lesehan, cerita sama keluarga gitu. Mantap lah. Oke, di 0812-3868-8703. Silahkan untuk Anda yang pengen bergabung malam hari ini. Ada siapa saja juga ya. Oh iya, Bidan Luis juga apa kabar? Bu Hartini, selamat malam ya. Dan untuk Anda semua pendengar yang juga lagi dalam perjalanan pulang misalnya, baru habis dari acara, habis jalan-jalan, habis cari makan, yang habis nongkrong di reklamasi, pokoknya semuanya yang lagi bermalam minggu ya, selamat malam saja. Oke, kita dengarkan saja lagu yang di request sama Pak Jerry tadi. Semoga terhibur bersama dengan keluarga. Selamat nongkrong di angkringan yang ada di Jogja. Kris Dayanti, masih ada waktu.

Ya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Ada Pak Willy, Ibu Anna, Puja, Mas Adi, dan juga Pak Jerry ya. Selamat malam untuk semuanya, selamat bermalam minggu, dan semoga bahagia selalu bersama orang-orang yang Anda cintai.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

pernah bicara dengan diri sendiri? Ya, semua kita pernah bicara dengan diri sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri, respon sendiri, dan akhirnya bingung sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata, bicara sendiri atau self-talk adalah sesuatu yang normal. Hal itu untuk mengatur emosi dan perasaan kita dan juga cara otak memproses pengalaman sehari-hari. Dulu waktu kecil, kita suka bicara sendiri dengan suara yang keras. Tapi ketika dewasa, percakapan dengan diri sendiri jadi di dalam hati saja. Kira-kira apa saja manfaat yang kita dapat dari bicara dengan diri sendiri? Bicara sendiri atau self-talk punya dampak positif, yaitu bisa meningkatkan kepercayaan diri, konsentrasi saat mengerjakan tugas, sampai buat kita lebih cepat menemukan barang yang hilang. Karena dengan menyebut nama barang, bisa buat kita fokus untuk mencari barang tersebut. Bicara sendiri juga bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita menjelekkan diri sendiri, akan berdampak negatif. Salah satunya, kepercayaan diri menurun, mempengaruhi performa kita saat beraktivitas, sampai bisa gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, ada banyak manfaat positif yang didapat selama kita tidak berbicara negatif terhadap diri sendiri.

0: ini ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Sorong malam ini.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalungi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.